Bring Me the Horizon, Wonderwall, yang udah direkomendasiin sama Mas Bram buat pagi hari ini ya Stars ya. Lagu Wonderwall di tangan Bring Me the Horizon benar-benar beda banget sama versi aslinya yang dibawain sama Oasis ya. Ya ampun, padahal menurut aku Oasis ini udah cukup banter loh ya musiknya, tapi ternyata dibawain sama Bring Me the Horizon emang benar-benar lagu yang cocok untuk membangkitkan semangat, membangkitkan kamu dari kasur untuk pagi hari ini ya Star. Eits, tapi Divi mau lanjutin lagi buat bacain yang udah gabungan ya lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Udah ada yang kasih doa harapan buat Provinsi Jawa Timur nih, karena hari ini Provinsi Jawa Timur ulang tahun ke-81 tahun. Hai hai, ada Mas Rishad katanya pagi hari ini ikutan bahagia untuk Provinsi Jawa Timur yang sedang berulang tahun. Semoga makin banyak diskonannya di hari ini memperingati ulang tahun Provinsi Jawa Timur. Ya ya ya, itu yang diburu ya. Emang diburu banget itu ya. Aduh, oke, diskonan katanya gitu, diskonan. Oke, terus abis gitu juga semoga banyak jalan-jalan di daerah-daerah, terutama Deep, kalau misalkan mau ke daerah-daerah yang terpencil atau terpelosok gitu, itu jalannya suka gak enak banget gitu. Kayak misalkan kita mau ke Malang Selatan aja, itu jalanannya kayak wah, duh, ada part-part di mana yang cukup rusak lah jalanannya. Jadi semoga lebih diperhatikan lagi untuk jalanan-jalanannya. Semoga banyak jalan yang sudah semakin nyaman untuk dilalui oleh para pengendara mobil ataupun juga motor. Terus juga semoga pemerintahannya amanah, para pemimpin Provinsi Jawa Timur, amin ya. Terus juga semakin dicintai oleh masyarakat Jawa Timur juga, amin. Terima kasih untuk Mas Rishad doanya. Terus juga selain Mas Rishad, ada Kakak Angel yang pagi hari ini juga sudah bergabung. Katanya mau diputerin lagunya Anna Mary aja yang birthday special buat Provinsi Jawa Timur yang lagi ultah, kata gitu. Oke deh, ditunggu lagunya, bentar lagi banget bakal dikasih buat Kakak Angel. Dan juga sekali lagi, gak cuma buat Jawa Timur aja, tapi juga buat kamu ya Stars. Karena nih banyak ya ternyata yang kasih rekomendasi lagu, gak cuma ngasih ucapan selamat ulang tahun aja, tapi juga ngasih rekomendasi lagu yang ini berhubungan soal ulang tahun juga. Jadi mungkin ini gak cuma buat Provinsi Jawa Timur aja yang sedang berulang tahun hari ini ya Stars, tapi juga buat kamu yang sedang berulang tahun. Happy birthday buat kamu yang hari ini lagi ulang tahun dan lagi stay tune dengerin DJ FM Surabaya. Ini dia satu single yang udah direkomendasiin sama Kakak Angel buat aku puterin di pagi hari ini, spesial ulang tahunnya Jawa Timur. Ada Anna Mary, Birthday. I'm another year older, I won't cry about you anymore.

satu single dari Anna Mary yang udah direkomendasiin sama kakak Angel pagi hari ini di The Morning Crew. Udah dikasih buat kamu. Special, special, special. Ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang ke-81 tahun hari ini ya, Sat. Jadi sekarang lagi ada upacara ya, mulai dari jam 6:30 Uto udah prepare-prepare sampai nanti di jam 10 gitu. Jadi jangan heran, jangan kaget kalau di Gedung Grahadi itu jalanan sekitar situ ditutup youngsters dan ada pengalihan arus lalu lintas juga. Tapi di balik kemeriahan ataupun juga kebahagiaan ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang ke-81 hari ini, kita gak bisa pungkirin youngsters kalau beberapa hari atau 2 hari kebelakang saudara-saudara kita yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat ini sedang mengalami musibah. Dan sekali lagi Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja, di mana hujan deras yang mengguyur Kota Padang yang start sejak Sabtu 10 Oktober 2026 menyebabkan banjir di beberapa wilayah yang start. Kalau berdasarkan data sementara dari BPBD Kota Padang sampai yang dibaca hari Minggu kemarin ya, itu sebanyak 498 jiwa terdampak, ada 120 unit rumah terendam banjir yang stres. Dan 3 kecamatan yang bisa dibilang terparah ya dari banjir ini adalah Kuranji, Koto Tengah, dan juga Nanggalo. Itu yang merendam pemukiman dan juga mengalami kerusakan sedang ataupun juga sampai kerusakan berat yang stars. Dan banyak akses-akses yang terputus, nggak cuma akses jalan atau lalu lintas saja, tapi juga akses komunikasi itu juga terputus juga yang stars. Dan kita berharap semoga tidak ada korban jiwa dari banjir yang ada di Padang ini, dan semoga juga airnya cepat surut yang stars. Karena kalau kita ngelihat dari POV udara ya, dari POV udara itu banjirnya emang luas banget di sini yang stars, dan tinggi juga ya untuk banjirnya ya. Jadi kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat, dan juga di kecamatan-kecamatan lain yang terutama 3 kecamatan tadi, Kuranji, Koto Tengah, dan juga Nanggalo, semuanya dalam keadaan sehat dan bantuan pun segera datang untuk saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita harus sangat-sangat cepat dan mengantisipasi dengan baik ya, stars, belajar dari kejadian yang gempa NTT kemarin di mana korban jiwa justru banyak meninggal di daerah pengungsian bukan saat terjadinya bencana gitu. Dan kita berharap semoga hal itu tidak terjadi lagi di Indonesia. Dan juga kita berdoa yang star semoga Indonesia semakin pulih, sembuh, dan dunia ini semakin sehat.

0: potensimu bareng ini loh.
1: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
0: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
6: Pagi-pagi makan bolu.
7: Cakep.
6: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
7: Ya.
6: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

0: puterin dong.
1: Hai, halo, aku Raka dari Surabaya. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi seneng banget aku dengerin, yaitu lagu Adrian Khalif 2001 kali.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Ya gak 2001 kali juga sih Dibi ngomong ya Stars. Tapi udah berkali-kali dari pagi hari ini Dibi bilang bahwa tanggal 12 Oktober 2026 ini adalah hari spesial untuk kita masyarakat Jawa Timur. Karena hari ini adalah ulang tahun provinsi kita tercinta Jawa Timur. Dan tadi Dibi udah sampai ngomong juga di awal-awal ya Stars. Kalau untuk pertanyaan di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini adalah seputar Jawa Timur. Nah pertanyaannya pasti gak jauh-jauh seputar pengetahuan umum lah ya. Yang Stars di Jawa Timur ini yang bisa banget kamu jawab. Karena nanti juga ada pilihan jawabannya gitu loh ya kan. Dan apa kamu udah siap buat masyarakat Jawa Timur menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Tebak Cepat The Morning Crew pagi hari ini? Karena gampang sih ya kalau menurut Dibi ya Stars. Karena apalagi ada pilihan jawabannya. Jadi kamu tinggal pilih yang A atau yang B. Yang A atau yang B. Kalau buat kamu masyarakat di luar Jawa Timur agak sedikit sulit untuk ngejawabnya, gak apa-apa banget, wajar gitu loh ya. Kalau misalkan ulang tahun Jawa Barat dikasih pertanyaan provinsi Jawa Barat juga, Dibi orang Jawa Timur gak bisa ngejawab. Jadi kalau kamu lagi streaming mungkin dari Jogja, dari Jakarta, dari luar provinsi Jawa Timur, terus aduh apa ya jawabannya, gak ngejawab juga gak apa-apa banget ya Stars ya. Tapi ini buat masyarakat Jawa Timur kayaknya kalau gak tahu kebangetan, kata Dibi ya Stars ya. Jadi kita langsung aja yuk untuk mulai pertanyaan pertama di Tebak Cepat The Morning Crew Special HUT ke-81 Provinsi Jawa Timur.

Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Selain Jabodetabek, di Jawa Timur itu juga punya wilayah aglomerasi metropolitan ya Stars, kayak Jabodetabek gitu. Yaitu namanya adalah Gerbang Kertosusila, ya kan? Nah, kota atau kabupaten mana yang tidak masuk dalam wilayah aglomerasi Gerbang Kertosusila ini ya Stars? Apakah A, Banyuwangi, atau B, Bangkalan? Apakah A, Banyuwangi, atau B, Bangkalan yang tidak masuk dalam wilayah aglomerasi Gerbang Kertosusila? Kota atau kabupaten mana yang tidak masuk dalam wilayah aglomerasi Gerbang Kertosusila? Apakah A, Banyuwangi, atau B, Bangkalan? Jadi Gerbang Kertosusila itu gabungan dari nama-nama kota kabupaten yang Stars di Jawa Timur ya. Jadi kayak Jabodetabek gitu, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, Gerbang Kertosusila itu juga gabungan-gabungan nama-nama kota ataupun juga kabupaten di Provinsi Jawa Timur gitu. Tapi dari A atau B, yang mana yang tidak masuk cakupannya dalam Gerbang Kertosusila? Apakah A, Banyuwangi, atau B, Bangkalan? Apakah A, Banyuwangi, atau B, Bangkalan? Kalau Jabodetabek ada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, kalau Gerbang Kertosusila itu adalah gabungan dari kota atau kabupaten apa aja. Dan yang tidak masuk dalam Gerbang Kertosusila itu adalah titik-titik-titik. Apakah A, Banyuwangi, atau B, Bangkalan? Apakah A, Banyuwangi, atau B, Bangkalan? Kasih tahu jawaban kamu spesial. Hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Timur hari ini bakal ada pertanyaan-pertanyaan seputar Provinsi Jawa Timur ya Stars. Dan pertanyaan pertama tadi adalah, kalau di Indonesia ada yang terkenal adalah Jabodetabek, wilayah aglomerasi metropolitan. Di Jawa Timur juga ada namanya adalah Gerbang Kertosusila, gabungan dari nama-nama kota atau kabupaten di Jawa Timur. Kalau Jabodetabek itu ada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, kalau Gerbang Kertosusila itu ada apa aja tuh yang Stars? Dan yang tidak masuk dalam Gerbang Kertosusila adalah titik-titik-titik. Apakah A, Banyuwangi, atau B, Bangkalan? Apakah A, Banyuwangi, atau B, Bangkalan? Coba dicek dulu yang udah gabungan lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Bisa lewat DM juga di Instagram kita di @DJFMSurabaya. Jawabannya apa kira-kira yang Stars? Apakah A, Banyuwangi, atau B, Bangkalan? Apakah A, Banyuwangi, atau B, Bangkalan? Nah, dari yang sudah bergabung ada Mas Rishad. Jawabannya adalah Banyuwangi yang Adip, tidak masuk Gerbang Kertosusila. Oke, Mas Aditya Safarudin juga menjawab yang A ya, Banyuwangi yang tidak masuk dalam Gerbang Kertosusila. Mang Tia, halo Mang Tia. Lama banget ya, kayaknya Mang Tia gak gabungan deh di The Morning Crew. Mang Tia ngejawab yang A ya, Banyuwangi. Baik, Mas Ferdi, hai Besti, selamat pagi. Have a great day, selamat hari Senin. Semoga lancar kegiatan aktivitasnya hari ini, rezekinya juga. Semangat, semangat, semangat, semangat kerjanya. Kata Mas Ferdi yang A, Banyuwangi Dip. Mas Yusuf Triyono, selamat pagi juga untuk Mas Yusuf Triyono. Selamat bergabung di The Morning Crew pagi hari ini. Have a great day, lancar aktivitas kegiatannya hari ini ya Mas Yusuf Triyono ya. Jawabannya adalah Banyuwangi, kata Mas Yusuf Triyono. Jadi dari yang sudah bergabung, 1, 2, 3, 4, 5, 5 orang. Di pertanyaan pertama, jawabannya adalah A, Banyuwangi adalah kabupaten atau kota yang tidak masuk dalam Gerbang Kertosusila ya Stars.
Apakah betul itu jawabannya? Sekali lagi, pertanyaannya adalah kota atau kabupaten yang tidak masuk dalam wilayah aglomerasi metropolitan Gerbang Kertosusila adalah titik-titik-titik. Apakah A, Banyuwangi atau B, Bangkalan? Apakah A, Banyuwangi atau B, Bangkalan? Kalau Jabodetabek, itu ada Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, kalau Gerbang Kertosusila itu apa aja? Nah, yang di dalam situ apa? Yang tidak masuk di dalam Gerbang Kertosusila ini adalah titik-titik-titik. Apakah A, Banyuwangi atau B, Bangkalan? Kita kunci dulu jawaban yang sudah masuk, di mana rata-rata jawabannya yang tidak masuk dalam Gerbang Kertosusila adalah A, Banyuwangi yang stars. Apakah benar? 3, 2, 1, dibi kunci jawabannya. Dan jawaban dari pertanyaan pertama spesial hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Timur, di mana kota atau kabupaten yang tidak masuk dalam Gerbang Kertosusila ini adalah istilah yang sangat terkenal banget nih, wilayah aglomerasi metropolitan, akronim utama ya dari gabungan-gabungan kota atau kabupaten di Jawa Timur ini terkenal banget ya stars. Dan jawabannya adalah wilayah atau kota kabupaten yang tidak masuk dalam Gerbang Kertosusila adalah apakah A, Banyuwangi atau B, Bangkalan? Jawabannya, A, Banyuwangi. Jadi Banyuwangi itu tidak masuk dalam Gerbang Kertosusila ya stars ya, wilayah aglomerasi metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Dan untuk Gerbang Kertosusila sendiri itu adalah akronim dari nama-nama kota atau kabupaten di Jawa Timur ya stars. Gerbang Kertosusila itu adalah gabungan dari Gresik, Bangkalan, jadi Bangkalan masuk ya, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan gitu. Jadi Banyuwangi itu tidak masuk dalam Gerbang Kertosusila. Jadi kalau ada baknya, gerba, nah baknya, bangnya itu adalah Bangkalan ya stars ya, bukan Banyuwangi gitu. Jadi Banyuwangi tidak masuk dalam Gerbang Kertosusila. Ih, pinter-pinter, cakep nih ya. Memang kita harus bikin tebak cepat on the spot ini ya. Kayak mungkin Mas Ferdi versus Mas Adit, Mas Yusuf Triyono versus Mas Yusuf UU gitu ya misalkan. Kita harus battle-in nih mereka-mereka ini ya stars ya. Karena pinter-pinter loh, canggih banget semuanya. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua, gak jauh-jauh dari Provinsi Jawa Timur yang stars. Ini dia pertanyaan kedua, tebak cepat The Morning Crew spesial ulang tahun Provinsi Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur itu punya moto yang motonya itu tertulis jelas di logo Provinsi Jatim, ya Stars. Moto resmi Provinsi Jawa Timur yang tertulis pada lambang daerah itu adalah titik-titik-titik. Apakah A, Tutwuri Handayani, atau B, Jerbasuki Mowobeo? Apakah A, Tutwuri Handayani, atau B, Jerbasuki Mowobeo? Nah, Bea atau Beo ini ya. Bisa Beo gitu. Apakah A, Tutwuri Handayani, atau B, Jerbasuki Mowobeo? Yang mana yang Stars? Moto resmi Provinsi Jawa Timur yang tertulis jelas pada lambang daerah adalah titik-titik-titik. Apakah A, Tutwuri Handayani, atau B, Jerbasuki Mowobeo? Yang mana jawabannya menurut kamu? Langsung aja di 081-888-0948 kalau kamu udah tahu jawabannya apa. Tapi kalau kamu masih berpikir, gak apa-apa. Bibi kasih kesempatan kamu untuk berpikir dulu yang Stars. Moto resmi Provinsi Jawa Timur yang dari bahasa Jawa atau bahasa Sanskerta ya yang Stars, terus tertulis jelas pada lambang daerah atau pada logo Provinsi Jawa Timur itu sendiri, tertulis jelas di situ, yang adalah moto resminya ini titik-titik-titik. Apakah A, Tutwuri Handayani, atau B, Jerbasuki Mowobeo? Yang mana yang Stars? Jawabannya

Mas Aditya loh. Ya, itu semangat ya Mas Adit ya, itu semangat. Bukan moto resmi provinsi kalau yang itu. Aduh, Mas Adit. Sekali lagi pertanyaannya adalah, apa moto resmi Provinsi Jawa Timur yang tertulis jelas pada lambang daerah? Apakah A, Tutuburi Handayani, atau B, Jerbasuki Mowobeo? Yang mana ya Stars? Apakah A, Tutuburi Handayani, atau B, Jerbasuki Mowobeo? Yang mana? Ayo orang-orang Jawa Timur, arek-arek Surabaya, bisa ngejawab gak nih pertanyaan kedua di Tebak Cepat The Morning Crew hari ini? Apakah yang A atau yang B? Moto resmi Provinsi Jawa Timur adalah ... Apakah A, Tutuwuri Handayani, atau B, Jerbasuki Mowobeo? Yang A atau yang B? Oke, kita coba baca dulu ya. Yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Mang Tia, yang B dong, Jerbasuki Mowobeo. Oke. Terus abis gitu ada Mas Ferdi. B, yang A kan pendidikan di Ki Hajar Dewantara kayaknya gitu. Terus abis gitu ada Mas Yusuf Triyono menjawab Jerbasuki Mowobeo, yang B ya. Terus Mas Aditya Safarudin menjawab yang B. Tak pikir pilihannya kerja. Oke gas. Tahu gak Mas Aditya? Justru ya pas waktu aku lewat di Gedung Gerahadi bareng sama apa namanya cowok aku, terus ngeliat kan ada Jatim Cetar itu loh, tau gak? Nah sumpah itu tak pikir kayak bercanda gitu. Aku awalnya denger dan juga baca-baca di jalan, tuh aku kira bercanda gitu. Ternyata itu jadi resmi ya, di Gerahadi tuh ada Jatim Cetar. Jadi aku, loh Jatim Cetar ini emang beneran tau. Jadi kayak agak sedikit shock ya gitu. Kekinian itu artinya pemimpin provinsi kita. Jadi istilah-istilah anak muda itu dipakai untuk jadi penyemangat kerja atau slogan atau moto atau tema pada ulang tahun atau juga untuk memperingati Provinsi Jatim gitu. Jadi aku kaget kayak Jatim Cetar itu ternyata beneran ya gitu. Aku kira kayak bercanda, ternyata sampai akhirnya dibuatin logo di atasnya Gerahadi dan barulah aku percaya bahwa oh iya Jatim Cetar gitu. Jadi bukan itu ya motonya ya Mas Adit, bukan kerja. Oke gas bukan ya. Gak ada di pilihan ya Toma. Pilihannya apakah yang A, Tutuwuri Handayani, atau B, Jerbasuki Mowobeo, moto resmi Provinsi Jawa Timur. Aduh Mas Adit ya. Hah, emang kok ya ada-ada aja loh. Pemikirannya tuh out of the box Paul Mas Adit ini ya. Oke, okay. Oh ini ada Kakak Tamara ngejawab yang B, Jerbasuki Mowobeo. Nggak tahu artinya Kadip, tapi kalau ngelihat logo Jatim itu yang tertulis. Iya benar. Terus habis gitu Jatim Cetar motonya Jatim Satu. Mang Tia lo ikutan kon. Ya ampun pagi-pagi udah rusuh nih ya Stars ya. Oke, Kakak Tamara udah ngejawab. Mas Rishat juga bergabung untuk di pertanyaan kedua, jawabannya yang B. Baik, dikunci dulu jawaban-jawaban yang sudah masuk di WhatsApp kita di 081-888-0948. 3, 2, 1, jawaban dikunci. Dan jawaban dari pertanyaan kedua adalah apa moto resmi Provinsi Jawa Timur yang juga tertulis jelas pada lambang daerahnya? Apakah A, Tutuwuri Handayani, atau B, Jerbasuki Mowobeo? Yang benar adalah

Jawabannya dari pertanyaan kedua tebak cepat The Morning Crew adalah yang B. Jer Basuki Mawobea. Jadi benar ya yang stars, jawaban kamu adalah yang B, Jer Basuki Mawobeo atau Jer Basuki Mawabea ya. Yang artinya adalah segala kejayaan atau kesuksesan membutuhkan pengorbanan dan biaya. Itu dia yang stars ya untuk moto resmi Provinsi Jawa Timur yang tertulis jelas di lambang daerah Provinsi Jatim. Luar biasa buat youngsters yang jawabannya benar semua nih. Ada 7 orang yang bergabung di pertanyaan kedua tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Yang ini gampang banget juga sih kalau kata Dibi. Gimana? Langsung aja ya untuk pertanyaan terakhir di tebak cepat The Morning Crew. Ini gong. Ini gongnya, gampang banget ya stars. Ini gongnya, gampang banget ya. Kamu tinggal pilih yang A atau yang B. Ini dia pertanyaan terakhir tebak cepat The Morning Crew spesial hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur. Ini kalau nggak tahu kebangetan ya. Ini sumpah kalau nggak tahu kebangetan ini. Beneran ini ya. Kalau nggak tahu kebangetan. Apa ibu kota Provinsi Jawa Timur? Apa ibu kota Provinsi Jawa Timur? Apakah A. Sidoarjo atau B. Surabaya? Apakah A. Sidoarjo atau B. Surabaya? Ini kalau nggak tahu kebangetan nih. Apa ibu kota Provinsi Jawa Timur? Apakah A. Sidoarjo atau B. Surabaya? Yang mana nih jawabannya menurut kamu ya stars? Apakah yang A Sidoarjo atau B Surabaya? Ini kalau nggak tahu nemen pol. Belak gua ampak pol. Ini kalau nggak tahu kebuangetan ya ini ya. Apa ibu kota Provinsi Jawa Timur? Apakah A Sidoarjo atau B Surabaya? Apakah A Sidoarjo atau B Surabaya?

beneran loh yang stars iki lek gak ngerti kebuacut sih. Temenan. Pertanyaan terakhir nih, kalau sampai gak tahu dan gak bisa jawab, kebangetan ya kamu ya. Kamu akan terusir dari kota kita tercinta ini. Ya, ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah, apakah A, Sidoarjo atau B, Surabaya? Apakah A, Sidoarjo atau B, Surabaya?

Ayo, apa? Apa ibu kota provinsi Jawa Timur? Apakah A, Sidoarjo atau B, Surabaya? Apakah A, Sidoarjo atau B, Surabaya? Ibu kota provinsi Jawa Timur. Ayo anak-anak, murid-muridku, jawabannya yang mana? Apakah yang A atau yang B? Langsung di 081-888-0948.

Apakah A. Sidoarjo atau B. Surabaya? Surabaya, oh Surabaya. Kita cek dulu jawaban yang sudah masuk ya. Ada kakak Tamara yang menjawab B dong, Surabaya. Kakak Angel menjawab B, Surabaya. Ada juga Mas Rishan menjawab Surabaya, rek. Gitu. Mas Yusuf Triyono menjawab Surabaya, Kak Dip. Mang Tia menjawab B, Surabaya, rek. Oke. Mas Ferdi, kirain pertanyaannya apa hobi kesukaan gubernur kita sekarang? Memimpin daerahnya. Apalagi sih Mas Ferdi yang mesti dipertanyakan? Pertanyaannya loh, apa hobi kesukaan gubernur kita sekarang? Ya memimpin daerahnya, membahagiakan masyarakatnya. Apalagi Mas Ferdi masih perlu itu dipertanyakan? Hah? Ah, Mas Ferdi. Surabaya, Dip, jawabannya, kata Mas Ferdi. Terus habis itu juga halo, selamat bergabung untuk pagi hari ini Mas Adi. Mas Adi menjawab Surabaya. Oke. Terus habis gitu ada kakak Zoe menjawab B, Surabaya. Mas Adi Tia Safarudin menjawab B. Tapi Sidoarjo dicatut sebagai nama bandara, Dip. Kalau pilot mau landing, bilangnya kita akan mendarat di Bandara Juanda Surabaya yang ada di Sidoarjo. Harus dapat royalti ya, karena namanya kesebut ya. Iya, harusnya itu mungkin ya. Ini yang nggak ngerti sih. Selama ini aku juga bingung. Setiap kali ada tamu Jakarta yang mampir ke DJ FM Surabaya, terus dia tuh selalu tanya kayak gini ya, Stars. Kak Dibi, Juanda itu masuk Surabaya apa Sidoarjo? Gimana tuh ngejawabnya? Di Anas sebenarnya masuk Sidoarjo kan itu? Ya aku jawabnya jangan masuk Sidoarjo gitu. Oh itu gak masuk Surabaya ya? Kok tapi Bandara Juanda Surabaya ya? Disitulah kebingungan ini mulai muncul ya, Stars. Pembagian wilayahnya gimana gitu kan ya? Aduh, oke. Sudah... Tak jiwet loh. Ya Mas Ferdi loh, pertanyaannya aneh loh ya, Stars. Mas Ferdi katanya gini, apa hobi kesukaan gubernur kita sekarang? Lu yang memimpin daerahnya dan membahagiakan masyarakatnya dong. Ya kan? Apalagi pertanyaannya masih perlu dipertanyakan dah itu. Rata-rata yang sudah bergabung, ada kakak Angel, kakak Tamara, Mas Rishat, ada Mang Tia. Bungur ya masih Sidoarjo gak sih? Iya, benar. Bungur itu juga masuk Sidoarjo loh Mang Tia. Jadi kayak memang public transportation yang gede ya, yang kita mention dari tadi, ada Juanda, ada Bungurase ya, ada Purabaya, itu tuh masuk Sidoarjo semua gitu loh. Sidoarjo apa? Apa Surabaya apa ya? Terminal ini, terminal apa? TKJ? Apa? Yang Joyoboyo itu ya kan? Itu mungkin ya, dulu terminal Joyoboyo namanya. Jadi yang sudah bergabung ada kakak Angel, kakak Tamara, Mas Rishat, ada Mas Yusuf Triyono, ada Mas Adi, kakak Zoe, Mas Aditya, Mas Ferdi, dan juga Mang Tia. 9 orang, semuanya menjawab B, Surabaya. Dan jawabannya adalah Surabaya. Jadi Surabaya memang adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Yap, kota pahlawan kita tercinta ini adalah ibu kota dari Provinsi Jawa Timur yang Stars, yang bisa kita bilang bahwa sebagai pusat atau perputaran ekonomi yang cukup besar ya di Provinsi Jawa Timur. Dan memang kalau dilihat dari pengalaman waktu Ibu Dibi dulu sakit COVID yang Stars dan meninggal, itu waktu Dibi nganterin ke RSUD Dr. Sutomo waktu itu, kita bisa lihat, saya pribadi bisa melihat bahwa Surabaya itu menjadi rujukan dari banyak hal yang Stars ya, dari banyak hal termasuk adalah soal kesehatan gitu. Dibi ngelihat
dua momen yang berbeda ya, waktu Dibi cuti melahirkan dan juga waktu ibunya Dibi sakit. Itu kita bisa lihat bahwa Surabaya itu punya rumah sakit yang benar-benar sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat-masyarakat di luar dari kota Surabaya, dari daerah-daerah kecil di luar sana ya Stars. Dan bisa kita bilang bahwa rujukannya itu bukan cuma dari daerah-daerah kecil, tapi bahkan dari luar-luar Jawa Timur itu biasanya juga ada rujukannya tuh ke rumah sakit yang ada di Surabaya juga gitu. Jadi bisa kita bilang bahwa Surabaya itu padat banget, bukan cuma karena penduduk aslinya aja, tapi juga dari penduduk-penduduk di luar kota Surabaya yang kemudian menetap di sini. Mungkin kita bisa lihat ya bercandaannya itu kalau misalkan pas lagi Lebaran. Nah, tersisa adalah masyarakat asli Surabaya yang gak bisa kemana-mana, alias gak punya kampung halaman ya. Yang asli area Surabaya, nah itu mereka-mereka yang terlihat dan tertinggal di kota Surabaya pada saat hari raya Idul Fitri yang Stars biasanya. Termasuk aku gak punya kota mudik mana-mana ya, yang Stars gak punya desa, asli Surabaya. Jadi kayak kalau tertinggal di Surabaya, aku adalah salah satunya nih di sini ya Stars. Dan ngomongin soal Jawa Timur, memang jumlah kabupaten atau kota di Jawa Timur cukup banyak. Total ada 38 daerah yang Stars, yang terdiri dari 29 kabupaten dan juga 9 kota gitu. Jadi benar jawaban kamu ya Stars. Di pertanyaan terakhir tebak cepat The Morning Crew pada pagi hari ini ya Stars ya. Dan terima kasih banyak buat kamu yang sudah bergabung untuk menjawab di tebak cepat The Morning Crew pagi ini. Dan bentar lagi Dibi bakal ngebattlein dua musisi yang kedua-duanya ini adalah musisi besar dari Jawa Timur ya Stars ya. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu stay tune terus cuma di DJ FM Surabaya di The Morning Crew barengan sama Dibi di sini sampai nanti jam 9 pagi. Ketemuan dulu sama satu musisi yang berasal dari Jawa Timur, lahir di Probolinggo, besar dan juga sekolah musik di Surabaya. Ini dia Salma.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma

0: CGFM, the ultimate youngsters radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Pagi-pagi makan bolu.
9: Cakep.
8: Pas kunyah-kunyah, gak taunya cuman mimpi.
9: Ya. Yeah.
8: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.
9: Gas. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Ultimate Soundtrack. Ultimate the most Ultimate iconic Soundtrack. Music from your favorite movie.
1: Kali ini di The Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan, tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Pagi-pagi makan bolu.
6: Cakep.
5: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
6: Ya.
5: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

Masih barengan sama Bibi yang nemenin kamu di The Morning Crew pagi hari ini ya Stars. Dan kayak yang tadi udah sempet Bibi bilang ya, kalau Bibi bakal ngebattlein dua musisi, yang dimana dua musisi ini adalah musisi besar Jawa Timur ya Stars. Dan kedua-duanya ini akan berkolaborasi dan juga akan memberikan penampilan luar biasa di bulan November nanti ya Stars, di tanggal 28 November 2020 6 ya Stars. Jadi dua musisi ini adalah band besar dari Jawa Timur yang legend banget ya Stars, kalau kita ngomongin soal industri musik Indonesia gitu ya. Dan dua musisi ini adalah yang akan meramaikan exclusive concert When Legends Come Back to Surabaya. Jadi musisi yang pertama yang bakal di battlein ada Padi. Kalau kamu pilih Padi pagi hari ini, spesial ulang tahun Jawa Timur ya Stars, nanti lagu yang bakal dikasih buat kamu adalah Mahadewi, salah satunya.

edisi HUT ke-81 Provinsi Jawa Timur. Atau musisi kedua yang stars yang juga menjadi headliner, bukan headliner lagi, ya memang ini berdua nih. Mereka berdua ini nih pemeran utamanya di eksklusif concert When Legends Come Back to Surabaya. Karena selain Padi, musisi kedua yang juga akan meramaikan dan akan membawakan lagu-lagu Padi ada Dewa.

besar Jawa Timur ini yang akan punya event spesial di bulan November nanti, yaitu exclusive concert When Legends Comeback to Surabaya. Yang mana yang bakal kamu pilih ya Stars? Kamu lebih mau ngedengerin dua lagu dari Dewa kah? Salah satunya adalah Separuh Nafas ini.

Yang mana kira-kira Hairstars? Apakah kamu memilih padi dengan Mahadewinya ini? Atau kamu memilih

Langsung kasih tahu sekarang juga ya, stars dari dua musisi legend Indonesia yang berasal dari Jawa Timur ini, yang mana yang bakal kamu pilih? Apakah Fadi dengan Mahadewi atau Dewa dengan Separuh Nafas? Langsung aja kasih tahu di nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Bisa juga kamu vote-vote lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Ada Fadi dengan Mahadewi atau Dewa dengan Separuh Nafas. Dua lagu yang stars-nya nanti bakal kamu dengerin dari salah satu musisi yang paling banyak kamu pilih di Back to Back Song The Morning Crew pagi ini. Jadi jangan sampai kamu, ya pilihan aku kalah lagi. Jadi pastiin sekarang juga kamu udah pilih antara Fadi atau Dewa, Dewa atau Fadi. Yang mana yang jadi pilihan kamu? Jangan lupa kasih tahu sekarang juga lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Fadi aja Dip, Dewa aja Dip, gas. Fadi aja, Dewa aja. Sambil lebih kasih waktu berpikir, sambil kita dengerin dulu satu single yang stars yang udah direkomendasiin sama Mas Randy buat aku puterin pagi hari ini. Lagu Throwback dari Tiket, Hanya Kamu Yang Bisa. Enjoy this song dan masih di The Morning Crew barengan sama Dibi sampai nanti jam 9 pagi.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket deket kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih duit piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya enggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Kamu masih dengerin The Morning Crew barengan sama DVD sini ya, Stars. Dan tadi udah kamu dengerin satu single kolaborasi dari Astrid dan juga Dul Jailani, Selalu Dia. Dan ini juga adalah dua musisi yang berasal dari Jawa Timur juga ya, Stars ya. Dul Jailani gitu, itu orang tuanya sama-sama dari Surabaya, dan Astrid pun juga itu adalah salah satu musisi dari Surabaya juga. Dan kalau kita ngebahas soal musisi Jawa Timur tuh banyak banget ya, Stars ya. Di grupnya Pak Dewa sendiri gitu, itu ada Andra Ramadan yang dia bukan berasal dari Jawa Timur, tapi dia berasal dari Madura. Jadi kayak ya satu grup aja tuh bisa dari berbagai daerah di Jawa Timur gitu loh ya kan. Dan di battle-in dua musisi yang kedua-duanya itu musisi legend Indonesia dan berasal dari Jawa Timur ya, Stars, yang dimana mereka akan ada eksklusif concert When Legends Come Back to Surabaya. Musisi pertama yang di battle-in di back to back song yang bisa kamu pilih ada Pai.

Sedangkan posisi kedua yang stars ada Dewa. Dan salah satu lagu dari Dewa nanti yang bakal dikasih sebagai penutup di The Morning Crew adalah Separuh Nafas. Yang mana kira-kira yang bakal kamu

dengan Mahadewi atau Dewa dengan separuh nafas. Sekali lagi, Youngstars, dua musisi besar Indonesia yang dibattlein di Back to Back Song Special hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Timur. Ada dua musisi yang kedua-duanya dari Jawa Timur juga ya. Ada Padi lewat Mahadewi.

Langsung ya kasih tahu yuk sekarang juga youngsters, masa iya sih masih bingung aja udah dari tadi loh, antara Padi Mahadewi atau Dewa Separuh Nafas. Kalau kamu bilang aduh Dip, sorry banget nih ya, sorry banget, permasalahannya adalah ini kedua-duanya enak semua lagunya. Gimana mau milih? Susah. Masih butuh waktu nih, masih butuh waktu buat memilih lagi kira-kira dari Padi atau Dewa ini, masih butuh waktu. Udah yuk, langsung aja yuk dipilih yuk, kira-kira mau yang mana nih, mau yang Padi Mahadewi atau Dewa Separuh Nafas. Kalau udah tahu jawabannya mau yang mana, langsung aja di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja pilih lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Mau Padi atau Dewa? Dewa atau Padi yang stars? Sambil kamu mikir-mikir, sambil kamu menentukan nih dari dua musisi besar Indonesia yang kedua-duanya berasal dari Surabaya atau dari Jawa Timur ini, sambil dikasih dulu lagu yang udah ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini yang stars. Ini dia satu single dari Backstreet Boys, As Long As You Love Me, yang muncul di playlist The Morning Crew buat nemenin kamu yang lagi nyetir, yang lagi ada di jalan, yang lagi siap-siap, yang lagi santai, atau yang udah gedebak-gedebuk di kantor. Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

0: Nah, dari perolehan yang sudah masuk ya Stars, kita coba baca dulu ada siapa aja nih yang udah pilih. Ada Mas Reno memilih Dewa, oke. Kemudian ada juga Mas Ferdi memilih siapa nih? Padi aja deh, oke. Mas Ferdi memilih Padi aja, baik. Terus juga ada Mas Randy memilih Dewa separuh nafas aja. Oke, Mas Randy memilih Dewa. Terus juga ada Mas Randy 2 ini ya, memilih Dewa juga. Oke. Terus juga ada siapa lagi nih? Mang Tia. Mang Tia memilih aku vote Oriza Sativa alias Padi. Harus banget ya ngebuat penyiar ini berpikir ya. Oh, Riza Sativa ya alias Padi gitu kan ya. Oke, bentar Mang Tia. Terus abis gitu juga ada Mas Yusuf Triyono, beras aja deh. Oke, Mas Yusuf Triyono memilih beras alias Padi. Kita coba cek juga yang ada di apa namanya, di DM Instagram kita ya. Kita cek dulu mana nih DM Instagram kita nih. Oke, kita lihat ada siapa yang sudah masuk. Oh, ada jus alpukat gula dikit ya. Jus alpukat gula dikit ini memilih Padi. Oke. Terus juga ada lagi ini kelas 12-4 nomor absen 20 memilih Padi juga. Oke, kelas 12. Oke, berarti yang sudah memilih Padi ada 5 orang. Ada Mas Ferdi, Mang Tia, Mas Yusuf Triyono, Jus Albukat Gula Dikit, sama kelas 12-4 nomor absen 12 itu memilih Padi. Sedangkan yang memilih Dewa ada Mas Reno, Mas Randy 1 dan juga Mas Randy 2. Berarti kita bisa putuskan bahwa Padi sebagai pemenangnya di Back to Back Song The Morning Crew hari ini. Selain nanti kamu ngedengerin Mahadewi Youngsters yang bakal dikasih buat kamu sebagai penutup di The Morning Crew, nanti biar hari ini berjalan harmonis, jadi ada juga lagu dari Padi dari album Tak Hanya Diam, ada Harmoni yang bisa kamu dengerin sebagai penutup di The Morning Crew pagi ini. Well, itu artinya Dibi harus pamitan juga untuk pagi ini Youngsters. Thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi di The Morning Crew spesial hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Timur. Sekali lagi doanya semoga Provinsi Jawa Timur makin maju, makin unggul, makin cetar membahana ya, makin dicintai sama masyarakatnya, makin punya program-program yang bermanfaat untuk masyarakatnya, dan juga tentunya makin banyak ya, gebrakan-gebrakannya, mempunyai pemimpin dan juga kepala daerah dan juga para pemerintahan di Provinsi Jawa Timur yang amanah, yang semuanya untuk rakyat dan juga kebahagiaan masyarakatnya. Amin. Maju terus provinsiku tercinta, dan jaya terus Provinsi Jawa Timur. Dan waktunya Dibi pamit ya Stars. Jangan lupa untuk dengerin selalu di JFM Surabaya dimanapun kamu berada. Kamu bisa dengerin lewat streaming website kita di www.tjfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Besok kita bakal ketemuan lagi ya di program dan juga jam yang sama, bakal ada yang seru seru lagi. Dan ini dia Back to Back Song The Morning Crew pilihan kamu. Please welcome Padi. Dadah bye bye.
1: Back to Back Song pilihan Youngsters.

0: Newsroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyuni, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
2: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang, satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang gak dia dapatkan, dia dapatkan pada hal ini.
1: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
2: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok. Nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
1: Lalu bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial, terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
3: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir mas dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
1: Selain aspek psikologis, penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
4: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu, apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya, di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar, sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang. Ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
1: Namun, Edward Dewaruci memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
4: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem, salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga. Semuanya kan ikut menyayangi. Semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasanya menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang-orang dewasanya memberikan contoh yang nggak baik kan gitu.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Franswa Sarjana, dan saya Nurul Zain, sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
5: Young Youngsters Young Street Radio 104.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.

0: Blasters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil, Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn the dance floor.

0: Thailand resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, youngsters. Dan jadi yang keempat di Asia setelah Jepang, China, dan Hong Kong.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ.

0: Ren, Ren, kamu inget gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Eh guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya, ingat. Kenapa?
2: Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita.
0: Eh, iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan?
2: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Eh, jangan dong.
2: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
3: Nah, setuju, semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang,

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal.

0: jerawat atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: New release on DJI.

0: Method Red. The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission.
1: He is the openness to the way. Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut ke bawah

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Paramount Pictures resmi ngumumin kalau Top Gun 3 bakal mulai proses pengerjaan nih youngsters. Tentunya masih bakal diperanin sama Tom Cruise sebagai Maverick, Miles Teller sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman. Top Gun 3 ini sendiri, kata sang sutradara Joseph Kosinski, bakal fokus sama krisis eksistensial Maverick dan kemungkinan besar juga bakal jadi last chapter dari film Top Gun.
0: DJ Highlight by DJ

0: support musisi lokal Surabaya.
1: Udah sering dengar nama Dipidu, tapi mungkin kamu belum begitu kenal Youngstars. Dipidu adalah band pop dengan genre elektronik eksperimental dari Surabaya. Mereka terbentuk di tahun 2019, dan Dipidu terdiri dari 3 personil. Raisa Noverin sebagai keyboardis dan produser, Bella Marsha sebagai vokalis, dan Oldie Goldino sebagai gitaris. Dan karya terbaru mereka yang baru dirilis sekitar setahun yang lalu berjudul 7PM juga bisa kamu dengerin di DJ FM Surabaya.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya relax. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai. You really

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.
7: Sembilan empat koma delapan JFM Yang Yangsters Radio.

Siapa nih yang sering dipuji? Ih, kamu cantik banget. Atau cantik banget deh kamu sama pasangan. Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja yang stars. Ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat "kamu cantik hari ini" bisa bikin dia makin percaya diri seharian.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Film Ghost in the Shell karya Joko Anwar resmi tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat mulai Jumat kemarin 2 Oktober 2026 loh ya Stars. Perilisan ini jadi cerita lanjutan atas kemenangan Ghost in the Shell sebagai Best Pictures kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. So, total film ini diputar di 22 festival dan hak distribusinya udah kejual ke 148 negara. Semoga buat kamu yang nonton di Amerika sana puas ya sama film Indonesia ini.
0: DJ Highlight by DJ FM. New release on DJ FM.

0: Widih, sekarang apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman nggak PKKMB-nya kemarin?

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: 94,8 JFM, Yaginet Youngsters Radio.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul? You really on DJ FM.

0: by DJ FM.
1: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia tapi juga sedikit sedih nih ya Stars, karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV ya Stars. Nah buat generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah, kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita ya Stars.
0: DJ Highlight by DJ FM.

94.3 DJ FM Daltibet Yazers Radio. Halo Yazers, kembali lagi bersama Has di hari Senin yang cerah ini ya, yang dimana Has bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti, yang tentunya kita bakal seru-seruan ya Yazers di siang hari ini dengan aku puterin lagu-lagu pilihan kamu, tentunya lagu Indo 5 tahun dari sekarang atau terbaru ya Yazers. Jadi siapin aja lagu-lagu pilihan kamu, mungkin nanti sambil nemenin kamu makan siang atau mungkin chill di jam-jam siang ini ya Yazers. Jadi boleh langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081 888 0948, atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan buat kamu bisa dengerin juga di streaming by website di www.djfm.co.id, dan juga lewat radio digital kita yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store.

Yo, ya sus, kembali lagi bersama Has di 94.8 di JFM Surabaya. Ya, gak kerasa ya sus, kita sudah ketemu lagi ya di hari Senin ini ya sus. Ya, aduh, baru kemarin kita baru 2 hari ya kan, bisa istirahat tenang, bisa liburan enak gitu ya. Tahu-tahu udah Senin lagi ya. Udah harus balik ke rutinitas masing-masing. But it's okay, answers. Kita nikmati aja di hari Senin ini. Pokoknya kamu jangan yang gelisah dan stres dulu ya, answers. Kita awali di hari Senin ini dengan yang seru-seru tentunya. Apalagi sekarang udah masuk jam siang ya kan. Jam-jamnya buat kamu chill siang hari ini sambil menikmati makan siang kamu. Atau mungkin sambil menyeruput kopi kamu, ditemenin sama lagu-lagu pilihan kamu tentunya dari DJ FM Surabaya. Jadi yang terus buat kamu yang lagi mempersiapkan jam istirahatnya di siang hari ini, boleh banget sekaligus menyiapkan makan siangnya, juga disiapkan lagu-lagu Indo favorit kamu yang terus, yang mungkin menggambarkan perasaan kamu atau suasana hati kamu di siang hari ini ya. Boleh banget update aja lagu-lagu Indo pilihan kamu yang terus 5 tahun dari sekarang ya. Untuk lagunya, lagu Indo terbaru dan pop ya, yang terus update lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Pokoknya kita lewati pelan-pelan ya di hari Senin ini. Nggak harus langsung produktif 100% dulu yang terus di hari Senin itu. Yang penting mulai aja dulu gitu ya. Jangan malah rebahan sambil buka ya aplikasi yang bikin penghambat kerja gitu ya. Scrolling-scrolling.

hari ini tentunya dengan DJ FM Surabaya yang seru. Jadi boleh banget kalau kamu ada lagu updatean, boleh banget. Dan nanti juga Hans bakalan update beberapa lagu terbaru yang seru, karena ada beberapa dari kamu yang mungkin belum tahu nih ada updatean lagu apa di minggu ini atau mungkin minggu kemarin ya. Jadi buat siang nanti kita bakal mengulik seputar lagu-lagu terbaru yang seru. Jadi stay tune terus buat kamu yang mungkin pengen nambah playlist ya. Stay di DJ FM Surabaya sampai jam 1 siang nanti ya. Sambil nunggu kamu drop atau update lagu-lagu pilihan kamu yang udah siap Hans puterin, aku mau puterin dulu lagu dari Nuka, Kembali Kecil, spesial buat kamu.

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfood.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, sel jerawat atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: DJ FM, DJ FM, DJ FM.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, Youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitil. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitil adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

Masih di non-formatic di JFM Surabaya barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya, yang sos. Dimana kita bertemu lagi di jamnya sos, tempat puterin lagu ido favorit kamu. Dari tadi sudah ada yang menyapa Hans lewat WhatsApp ya, untuk update rekomendasi lagunya di siang hari ini. Aku bacain satu per satu kira-kira di hari Senin yang cukup cerah dan membahagiakan ini. Kamu pada pengen dengerin lagu apa di Yelsers? Ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Seperti biasa yang paling gercep sendiri ya di gabungan WhatsApp kali ini Yelsers. Hari ini Kak Fabian katanya siang ini mau diputerin lagunya Efek Rumah Kaca. Dari Efek Rumah Kaca yang judulnya Cinta Melulu katanya. Siap, ditunggu ya Kak Fabian. Tadi udah Hans sama Nini di playlist satu lagu buat kamu. Jadi boleh banget mungkin sambil nungguin, sambil disiapkan makan siangnya nih Kak Fabian, boleh ya. Nanti jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Dan lanjut ada dari Kak Ayu nih. Halo Kak Ayu, selamat siang. Hari ini Kak Ayu sudah bergabung ya di jam Yansos, yang katanya mau dengerin lagunya Firza yang judulnya itu Kita Beda. Siap, ditunggu ya Kak Ayu, nanti bakal Hans samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti, sampai playlist kamu putar-putar pokoknya. Ada juga dari Mas Ferdi yang siang hari ini sudah bergabung juga. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Gimana Mas Ferdi di hari Senin ini? Semoga masih semangat ya. Ya walaupun hari Senin itu biasa cukup berat banget ya yang sos. Apalagi kalau udah melawan rasa ngantuk. Gini kayak sekarang udah Hans ini ngantuk banget ya, yang sos masih terbawa ya vibes-nya di weekend kemarin. Jadi agak susah beradaptasi di hari Senin ini kembali ke rutinitas masing-masing ya. Tapi gak apa-apa yang harus dijalani pelan-pelan ya. Pastinya nanti juga bakal ditemenin playlist seru dari kamu semua. Salah satunya dari Mas Ferdi yang siang hari ini mau diputari lagunya Afgan yang judulnya itu Langit Merah Muda. Lagunya cukup enak nih buat didengerin siang-siang kayak gini ya, jadi gak ngantuk gitu. Siap, satu lagu buat kamu Mas Ferdi, nanti bakal Hans samanin dan puterin ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Mas Reno. Halo Mas Reno. Aduh, longteng nosi banget nih sama Mas Reno ya. Gimana kabarnya Mas Reno ya, hari ini bertemu kembali kita ya, lama tidak berjumpa. Iya katanya lama, bukan lama gak berjumpa tapi lama tidak mendengar. Betul, aku lihat-lihat kamu kayaknya gabungannya di pagi kalau gak sore gitu ya Mas Reno ya. Tapi mungkin emang kamu free-nya di jam segitu, makanya di jam siang kayak gini jarang buat dengerin Hans gitu ya. But it's okay Mas Reno, seneng banget bisa lihat kamu bergabung kembali ya di jamnya yang seru, tentunya dengan rekomendasi lagu pilihan kamu yang udah siap Hans puterin di siang hari ini. Hari ini katanya Mas Reno spesial mau diputerin lagunya Ya Sudahlah dari Keljo katanya. Ya sudahlah ya, gak apa-apa kamu baru bergabung di siang hari ini ya Mas Reno ya. Welcome back aja di Jam Yarses, tentunya di Jam Yarses siang hari ini bareng di JFM Surabaya dan barengan sama Hans ya. Kita bakal seru-seruan di siang hari ini Mas Reno. Jadi boleh banget mungkin sambil disiapin makan siangnya atau mungkin kopinya ya, nanti bakal Hans puterin lagu kamu ya, ditunggu sampai jam 1 siang nanti. Oke Mas Reno, ditunggu ya. Lanjut yang terus ada dari KDB, dari fans Sabrina Leonor yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha. Siap, ini lagu juga enak banget ya diputerin di siang-siang kayak gini ya yang terus, biar gak ngantuk apalagi di hari Senin gitu. Hari ini juga ada dari Kak Asri yang sama dengan Kak Dibi yang katanya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor juga. Lanjut ada dari Kak Maria dan juga Kak Nailul ya, sama dengan KDB dan juga Kak Asri yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor juga. Oke, okay, one by one playlist dari kamu sudah Hans bacain ya, jadi tinggal Hans amanin aja di playlist nanti ya. Tapi sebelum Hans puterin, Hans ceki-ceki of course ya, buat cek apakah lagu kamu ada di playlist yang hari ini. Kalau ada langsung Hans puterin, kalau belum ada nanti Hans kabarin ke kamu buat change lagu yang lain ya, biar tetap ada atau mungkin bisa diputerin sama Hans. Aku rekomendasiin, aku atau mungkin aku suggest buat kamu rekomendasinya lagu-lagu Indo terbaru ya 5 tahun dari sekarang ya. Terus tentunya lagu pop yang bisa Hans puterin buat kamu semua. Jadi boleh banget kalau ada lagu pop terbaru yang mungkin Hans belum dengerin tapi kamu sudah dengerin, boleh banget yang terus direkomendasiin aja ya. Lewat WhatsApp kita di 081 888 0948
atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan buat kamu yang mungkin lagi perjalanan di luar kota dan gak mungkin frekuensi kita juga gak nyampe di kamu ya, mungkin pengen tetap dengerin DJ FM, gampang banget. Selain dari radio konvensional atau mungkin dari radio mobil kamu ya, yang sos kamu bisa banget dengerin by website kita di www.djfm.co.id atau lewat Instagram, Instagram sampai lewat radio digital kita yang sos ya, di On Ears yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Pokoknya gampang banget buat kamu yang pengen dengerin DJ FM dimanapun kamu berada. Oke, gak ada alasan buat kamu gak dengerin DJ FM pokoknya. Oke, buat sekarang aku mau lanjut puterin lagu yang sudah kamu drop tadi dari Kak Fabian ya, yang sat-sat gercep banget buat gabungan di siang hari ini. Langsung spesial buat kamu ya, Efek Rumah Kaca yang judulnya Cinta Melulu.

0: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: This is Britney Spears.
4: It's what up, this is Jay-Z.
5: This is Jennifer Lopez.
6: Best.
7: DJ
8: Yo, this one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be me.

Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu galer. Apa sih galer itu, youngsters? Nah, asal kamu tahu aja nih, galer itu istilah buat anak rambut alias baby hair yang nutupin kening. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari di kalangan anak muda, terutama soal style rambut dan juga penampilan.

Ada yang ngerasa gak sih kenapa hari Senin tuh rasanya berat banget ya? Padahal Minggu malam masih kayak bisa, besok harus semangat ya menjalani hari Seninnya, harus produktif gitu. Tapi pas udah masuk ke Senin pagi gitu rasanya males banget. Ada gak sih yang merasa kayak gitu yang terus pas udah bangun gitu ya, badan udah di kasur tapi pikiran udah kemana-mana gitu ya. Mikirin kerjaan, tugas mungkin yang belum kelar gitu ya, atau mungkin ada meeting, belum lagi jalanan yang pasti udah macet, rame gitu ya. Yang terus belum ngapa-ngapain aja udah rasanya capek aja gitu ya. Ternyata ada alasan ya terus kenapa banyak dari kamu yang ngerasa Senin ini sering bikin kita mager dan juga malas gitu ya. Salah satunya karena ya emang habis menikmati weekend gitu ya, yang cukup santai buat kamu, kita harus kembali lagi nih di hari Senin ke rutinitas masing-masing. Apalagi kalau di hari Sabtu Minggu kemarin tidurnya berantakan gitu ya, begadang sampai pagi, bangun siang. Ya pas Senin datang ya badan kita masih kayak buat menyesuaikan gitu ya. Jadi biasanya kalau di Sabtu Minggu tuh ada dari kamu yang kayak ngerasa ih, orang libur ngapain juga tidur cepat-cepat, biasanya begadang gitu ya. Tapi begitu masuk Minggu malam, gak bisa tidur besok Seninnya gitu. Aduh, bangun-bangun rasanya udah kayak masih ngantuk, gak fresh banget gitu ya. Karena emang ritme hari Sabtu dan juga Minggu tuh berpengaruh di hari Senin kamu ya. Belum lagi kebiasaan kayak mungkin ya ngenunda pekerjaan gitu ya. Jumat sore bilang, ah Senin aja deh kerjain gitu ya. Nah sekarang pas udah Senin datang gitu ya, kerjanya udah ikut datang semua gitu ya. Akhirnya bukannya makin semangat yang terus ya, malah kayak pengen pura-pura gak punya tanggung jawab gitu. Aduh, bahaya nih, bahaya ya. Terus gimana nih, biar ada gak sih tips yang biar Senin ini gak terasa berat banget gitu ya. Nah ini Hans punya beberapa tips yang mungkin bisa kamu terapkan biar ketika kamu menghadapi Senin depan yang terus ya gak mager-mager amat ya. Yang pertama, jangan musuhan sama alarm yang terus. Karena coba tidur lebih awal gitu ya, pas di hari Minggu malam gitu ya, biar Seninnya pas paginya gitu bangun gak kerasa kayak habis begadang 3 hari gitu ya. Soalnya kalau kurang tidur itu bikin badan lemes yang terus. Terus mood berantakan, mau ngapa-ngapain juga rasanya malas banget gitu. Yang kedua ini, jangan bikin atau mungkin jangan langsung mikirin semua kerjaan ya yang terus. Biasanya baru buka mata gitu ya langsung ngebayangin, aduh deadline seminggu ke depan kayak gimana nih. Pelan-pelan aja yang terus. Pilih satu pekerjaan yang mungkin paling penting buat kamu ya, urgent, yang paling urgent buat kamu, kerjain dulu. Kalau udah selesai baru nih lanjut kerjaan yang lain. Gak perlu bikin kepala penuh sama kerjaan kamu ya, gak perlu dikerjain semuanya di saat itu juga. Jadi pilih aja yang penting-penting dulu dikerjain ya, atau mungkin yang deadline-nya mepet-mepet gitu dikerjain dulu ya. Kalau yang lain-lain gak usah dipikirin dulu ya, bukan gak dipikirin sih, lebih tepatnya kayak ditunda aja dulu yang lain, dikerjakan yang mungkin yang dekat-dekat dulu gitu ya. Yang ketiga ini, kasih hadiah kecil mungkin buat diri sendiri ya, atau biasa disebutnya tuh self reward ya. Misalnya nih Senin pagi beli kopi favorit kamu, nah itu bisa jadi self reward. Atau mungkin sarapan enak, atau mungkin siang nanti ya, siang kali ini bisa makan sesuatu yang udah pengen, kamu pengen banget gitu ya dari kemarin, atau mungkin beberapa hari, atau mungkin makanan yang bisa ngebangun mood kamu ya. Jadi ya kayak gitu bisa ngebangun kerja kamu, atau mungkin vibes kerja kamu jadi lebih enak di hari Senin. Yang keempat nih, jangan banyak bilang nanti aja. Nah ini kebanyakan dari kamu mungkin banyak banget yang kayak nunda-nunda kerjaan, atau ah nanti aja deh, ah udahlah nanti aja gampang ini mah. Nah karena biasanya yang bisa bikin kita makin stres itu ya terus, bukan cuma banyak kerjaan aja tapi sering nunda atau sampai numpuk kerjaan ya terus. Coba deh mulai 5 atau mungkin 10 menit aja dulu ya, biasain kerjaan atau mungkin kerjain sesuatu ya, nyicil aja gitu ya, jangan kayak ditunda nanti gitu ya yang ses. Pokoknya kerjain sebisa kamu, nyicil aja biar pelan-pelan itu kelar kerjaan kamu, jadi nggak ditunda akhirnya numpuk ya yang ses. Terus yang terakhir, jangan nuntut diri sendiri harus lebih produktif dari hari pertama ya yang ses. Ada kalanya kita butuh waktu buat pemanasan, atau mungkin ya sambil chill gitu ya, apalagi di siang kayak gini ya, chill dengerin musik, ngobrol bareng teman, ngobrol yang seru, atau mungkin ya sekedar nonton film atau mungkin tontonan favorit kamu, itu bisa banget buat memulai ngebangun produktivitas kamu di hari Senin ya ses. Jadi gak melulu kayak langsung dar-dar-dar sat-sat-sat gitu, gak perlu ya ses. Yang penting ritmenya pelan-pelan aja dulu di jalan
jalani pelan-pelan ya, sampai kamu benar-benar bisa yakin buat ngejalanin semuanya di hari Senin. Ya intinya gak bikin kamu stres dan tertekan lah ya di hari Senin ini. Senin emang gak bisa di skip Yansos, tapi bukan berarti Senin harus selalu menyebalkan gitu ya. Pelan-pelan aja mulai dari hal yang kecil, dan jangan diri sendiri buat bernapas atau mungkin self rewardnya. Gitu ya Hans ya. Itu tips dari Hans yang mungkin buat Senin ke depan bisa kamu terapin ya, biar kamu gak mager-mager amat di hari Senin gitu ya. Bangun pagi terlihat fresh gitu ya, siap menjalani aktivitas atau mungkin rutinitas di minggu ini gitu. Oke, mungkin bisa kamu terapin ya Hans mulai minggu depan ya. Jadi start dari sekarang, jangan malas-malasan ya, kerjain apa yang bisa kamu kerjain, dan juga jangan tunda-tunda. That's the point ya Hans. Oke, buat sekarang sambil nemenin kamu mungkin lagi chill di siang hari ini sambil makan siang, aku lanjut puterin lagu dari Syakib, Maju Satu-Satu nih buat semua kerjaan nih.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, careless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

absen. Lanjut, aku mau absen yang mungkin tadi lagunya udah terputar ya, satu per satu dari kamu yang terus. Sabrina Leonor, ada juga dari Afgan, Keljo, dan Firza, dan masih banyak lagi lagu-lagu dari kamu yang sudah Hans puterin ya. Sekarang aku mau lanjut yang terus buat absen buat kamu yang baru bergabung di WhatsApp. Aku sapa dulu yang hari ini sudah absen lagi, ada dari Mas Randy. Halo Mas Randy, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Mas Randy? Semoga Seninnya masih lancar-lancar jaya ya. Amin. Hari ini Mas Randy katanya mau seru-seruan lewat lagunya Mangu ya. Siap. Satu lagu buat kamu Mas Randy, nanti bakalan ciki-ciki dulu di playlist. Nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu ya Mas Randy. Jadi jangan kemana-mana, buat tunggu updatean dari Hans ya. Di situ aja duduk manis, mungkin sambil disiapkan makan siangnya boleh kali ya. Lanjut, ada juga yang sudah absen di siang hari ini lewat WhatsApp dari Kak Akari, yang siang hari ini mau request lagunya Gia Indrawari yang judulnya itu Dendam Malam Kelam. Baik, ditunggu ya buat Kak Akari, nanti bakal ceki-ceki dulu playlist kamu di siang hari ini. Nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu, oke? Dan lanjut yang terus kita absen di Instagram ya, karena udah banyak dari kamu ternyata yang sudah drop rekomendasi lagunya lewat DM dan juga question box. Jadi aku bacain dulu satu persatu ini lewat DM dulu yang terus. DM masuk kali ini ada dari Kajus Alpukat. Gula dikit katanya mau dengerin lagunya Rio Lascard yang Sumpah Mati. Siap. Satu lagu buat kamu Kak Jusal Pukat, nanti bakalan samanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, duduk manis di situ sambil tunggu playlist kamu terputar. Lanjut yang terus, ada juga dari Kak Kelas 12 4, no absen 20 yang siang hari ini mau diputerin lagunya Liodra yang judulnya itu Terlalu Cinta. Siap. Ini kamu gak mau kah lagu terbaru dari Liodra ya? Kalau mau nanti bakal harus puterin nih. Kalau gak mau ya gak apa-apa, nanti bakal harus puterin tetap lagu Terlalu Cinta deh ya. Gak apa-apa, oke. Ditunggu Kak Kelas 12, nanti kalau sudah ada di playlist nanti langsung harus puterin buat kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, sambil mungkin update-update ya. Ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti, oke? Lanjut, aku mau ceki-ceki yang ada di question box yang terus. Kira-kira di Senin yang cerah hari ini kamu pada mau dengerin lagu apa? Semoga lagunya pada senang-senang ya. Hari ini ada dari Kak Tamtampi yang siang hari ini mau request lagunya Nabila Takiyah, Tak Semudah Om Pipa. Soso lah ya lagunya. Gak apa-apa didengerin di siang kali ini ya. Oke, buat Kak Tamtampi ditunggu ya. Nanti bakal ceki-ceki di playlist. Nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu. Lanjut, ada dari Kak Arey, ada juga dari Kak Kenko Arkif, ada juga dari Kak Ken FM, dan juga Kak Riva MRWA yang hari ini rekomendasinya sama semua, yaitu pengen dengerin lagunya Ken Riz yang judulnya Semesta. Ini juga lagunya so-so dan masih bisa didengerin di hari Senin gitu ya, gak terlalu sedih yang sos. Oke deh, Hans puterin ya buat kamu nanti semuanya yang hari ini ngerekomendasiin lagunya Ken Riz yang judulnya Semesta. Ditunggu aja di akhir nanti sampai jam 1 siang nanti, oke? Jangan kemana-mana, duduk manis di sini.

Katanya mau diputerin lagunya Fajar Nur yang Jangan Datang Saat Kesepian. Waduh, ini gawat juga nih ya lagunya ya. Jangan Datang Saat Kesepian. Emang ada ya orang yang kayak gitu? Ada Hans, banyak. Emang banyak ya orang-orang yang datang saat kesepian gitu, banyak. Tapi buat kamu semoga gak lagi mengalami itu ya, Kak Ardilais. Semoga hanya ya sekedar pengen dengerin lagunya aja ya. Ditunggu buat Kak Ardilais, nanti bakalan ceki-ceki untuk lagunya. Nanti kalau ada langsung puterin buat kamu, oke? Lanjut, hari ini yang sudah drop rekomendasi lagunya lewat question box ada juga dari Kak Putri. Putri Nasinaga. Aduh, panjang banget namanya, susah lagi ya. Hari ini katanya mau diputerin lagunya Pise Kota yang judulnya Sedikit Lebih Lama. Ada juga lagunya Vanessa Z yang judulnya Menjauh. Dua lagu ya dari kamu Kak Putri. Nanti bakalan ceki-ceki di playlist dulu ya sebelum Hans puterin ya. Nanti kalau ada langsung Hans puterin, kalau belum ada nanti Hans update lagi ya. Oke, yang sers buat kamu yang mungkin belum sempat atau mungkin belum update lagu-lagunya dan belum absen lewat WhatsApp atau Instagram, langsung aja yang sers absen juga lagu-lagu pilihan kamu di hari Senin ini, yang sers di siang ini ya, khususnya di jam yang sers. Langsung aja update lewat WhatsApp di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya juga bisa dan boleh banget ya. Pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti. Mumpung sekarang ini ya masih jam 12.22 ya, so jadi masih ada waktu ya kurang lebih 40 menitan atau mungkin 45 menitan buat puterin lagu-lagu pilihan kamu. Selagi masih ada slot, nanti bakal Hans puterin semua lagu yang sudah kamu rekomendasiin. So sorry ya, mungkin kalau lagunya nanti belum ada, nanti Hans kabarin ke kamu lagi, oke? Buat sekarang kita lanjut lagu dari Tulus Windu buat temenin kamu yang mungkin sekarang lagi menikmati kopinya atau mungkin menikmati makan siangnya dan juga mungkin menikmati perjalanan siangnya. Ini dia Tulus Windu.

0: DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters, soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters, biar identitas kita gak disalahgunakan.

Masih di Nonpor Pagi di JFM Surabaya. Sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang ya. Di jamnya yang sos tempat dimana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan dari tadi sudah Hans puterin lagu-lagu dari kamu yang sos. Sekarang sebelum aku lanjut puterin lagu-lagu dari kamu, ditahan dulu yang sos. Karena Hans bakalan ngomongin sesuatu yang cukup update ya. Dimana kita bakal ngomongin girl group Indonesia yang pasti kamu semua udah gak asing lagi dong ya. Yang namanya Nona yang sos. Kali ini mereka punya kabar yang bikin bangga banget ya yang sos, karena Nona baru aja bikin sejarah di kancah musik internasional. Ya di mana 8 Oktober kemarin itu Nona tampil di Genius Open Mic yang mereka jadi girl group Indonesia pertama yang tampil di live di program musik tersebut ya sos. Keren gak ya? Keren banget ya. Makin jauh aja dia langkah musisi Indonesia buat dikenal di dunia internasional gitu. Makin seru gitu ya. Makin terkenal banget. Makin membawa nama Indonesia banget gitu ya. Buat yang belum tahu Nona nih siapa. Tapi siapa sih yang belum tahu gitu ya. Apalagi buat kamu-kamu anak muda Indonesia gitu. Pasti udah tahu lah ya. Tapi yang belum tahu, Nona ini girl group Indonesia yang sos di bawah naungan 88 Rising ya. Yang beranggotakan ada Baila, ada Christy, ada Shaz, dan juga Esther. Nah, di Genius Open Mic ini kemarin mereka ini ngebawain lagu yang judulnya itu Star Answers, yang dimana salah satu track dari album debutnya mereka yaitu Island Girl. Dan menarik lagi nih, di penampilan kali ini sebenarnya gak terlalu ngadelin koreografi atau dance yang heboh gitu ya yang sos, tapi justru di penampilan kali ini mereka ini tampil lebih simple. Jadi kita bisa fokus nih dengerin warna vokal dan harmonisasi setiap masing-masing dari membernya yang sos. Apalagi liriknya juga nyampurin bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Ada bagian kayak manis like terang bulan anjir. Yang bikin lagu ini tuh kayak punya terasa sentuhan Indonesia banget gitu ya sos. Ya itu khasnya. Nah ini ngomongin perdebatan terang bulan sama martabak manis, kamu pilih tim apa yang seserang bulan atau martabak manis? Tapi aku sama sih kayak Nona ya, terang bulan nyebutnya ya, bukan martabak manis gitu. Intermezzo dikit nih ya, tapi jujur seru sih ya ngelihat Nona bisa nunjukin identitas mereka nih dengan cara kayak gini ya. Karena kadang buat kita tuh orang tertarik sama musik kita tuh gak harus selalu tampil heboh gitu ya. Yang penting punya karakter dan juga ciri khasnya yang bikin orang gampang ingat gitu ya. Nah, Sias, kalau ngomongin kamu sendiri gimana? Udah sempat nonton penampilan Nona di Genius Open Mic, Sias? Udah belum? Kalau belum, kita puterin aja ya. Hans puterin aja lagu yang dibawain sama Nona di Genius Open Mic. Lewat lagunya Nona yang judulnya Star, Sias langsung aja akan puterin buat kamu, spesial buat kamu.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: The Ultimate Youngsters Radio.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Now you listen to lagu dari BCL dan juga Ariel Noah yang selalu siang jadi yang menghapus jejakmu. Sebagai penutup di siang hari ini ya, karena gak kerasa sudah 2 jam harus temenin kamu semua ya. So, sudah mendekati jam 1 ya. Sudah 2 jam harus temenin kamu, jadi ya kita harus berpisah. Sayang banget gitu ya. But I wish semoga Senin kamu masih aman ya. Yang terus ya mungkin dari pagi sudah sibuk sama kerja atau mungkin dengan deadline kamu. Yang terus semangat terus ya. Ya mungkin juga lagi belajar atau mungkin lagi prepare buat kuliah lagi juga semangat. Yang terus pokoknya semoga aktivitas kamu di siang hari ini berjalan lancar semua ya. Dan buat kamu yang mungkin Senin ini masih merasa agak berat, ya udah nggak apa-apa, yang sos pelan-pelan aja, karena semua nggak semua hal harus selesai di hari ini. Yang penting kamu udah berusaha dan sudah sampai sejauh ini. Thank you buat kamu yang hari ini sudah bergabung di jam yang sos dan juga sudah drop rekomendasi lagu-lagu dari kamu ya. Dan sorry juga yang mungkin lagunya belum sempat puterin di siang hari ini, karena emang waktu 2 jam ini gak sempat harus puterin semua ya. Dan juga ada beberapa lagu dari kamu yang belum ada di playlist ternyata. But it's okay, nanti sore juga ada DJ Kiki yang terus yang nemenin kamu ya di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6 sore yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu. Jadi no worries buat kamu yang selain ini lanjut aktivitas tapi pengen tetap dengerin DJ FM Surabaya, gampang banget karena kita selalu 24/7 buat kamu semua yang terus. Dan buat kamu yang pengen dengerin DJ FM dimanapun kamu berada, gampang banget, selain dari radio konvensional bisa kamu dengerin lewat website streaming di www.djfm.co.id dan juga radio digital kita yaitu On Ears yang available di App Store dan juga Play Store. Oke, yang terus gampang banget kan buat dengerin DJ FM dimanapun kamu berada. Jadi gak ada alasan gak buat kamu gak dengerin DJ FM Surabaya. Oke, di kali ini sebelum Hans benar-benar pamit undur diri, ada satu lagu terakhir buat kamu ya, menutup waktu makan siang dan juga istirahat kamu di siang hari ini. Jadi buat kamu yang belum makan siang, jangan lupa makan siang ya. Yang terus tetap semangat menjalani hari Senin ya. Masih ada setengah hari buat menutup hari Senin ini. Oke, jadi oke, aku puterin dulu lagu dari T5 10 to 5 U spesial buat kamu di siang hari ini. Bye bye, see you tomorrow and have a great Monday, Yelzers. I just

0: Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Sylvie dari kampus UIN Ponorogo. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi seneng banget aku on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Taeyeon judulnya Bansaga.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: saatnya.
1: Pada serius banget liatin handphone?
0: Iyalah.
1: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway.
3: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
1: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
5: Halo DJ, aku Dixon. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku, yang ya yang itu. Makasih DJ FM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. News.

0: Yasters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
4: DJ, puterin dong.
5: Hai, nama aku Anggun dari Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu dari Izna, Time Boom. Puterin ya, makasih DJ FM.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Sim. DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM. MTV Video Music Award udah selesai digelar nih, Hellstars. Dan nama-nama besar berhasil bawa pulang piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAs dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenangnya. Song of the Year ada BTS lewat single Swim. Best New Artist ada Sena Spyro. Serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson. DJ Highlight by DJ FM.

0: Kalian selamat tak mandinya? Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
1: Biarin aja, bang telepon balik.
2: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki gak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
2: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
3: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
5: You really.

0: Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!
1: DJ, puterin dong!
2: DJ, puterin dong lagunya Kelani featuring Usher yang judulnya Should and Never. Dari aku, Rauf, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hi, everyone. This is Lady Gaga.
1: Get ready for Level Up Your Mood, because all the hits all are right here. DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat. Shakira, judulnya Euro Summer Girls Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya di DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir. You really?

0: Asal tahu aja nih Youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collin Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu miliuner. Tengah bulan atau miliuner gak sih, Youngsters?
1: DJ, puterin dong!
2: Hai Youngster, aku Jessa dari Gersik. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nona, judulnya Shoot. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Spesial memperingati ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang ke-81, tarif Trans Jatim hari ini bakal digratisin ya, Stars. Kecuali Trans Jatim Luxury ya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berharap kalau momen ini bisa dimanfaatin sama warga yang belum pernah naik Trans Jatim. Selain buat ngerayain ulang tahun Jawa Timur, program gratis naik Trans Jatim ini juga ngedorong masyarakat pakai public transportation.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: seputar musik and movie, hal-hal viral lainnya di DJ Highlight Only on DJ FM Surabaya. DJ, puterin dong.
1: Hai DJ FM, aku Dipta dari Kediri. Puterin dong lagu yang lagi jadi top playlist aku akhir-akhir ini, Love Attack dari Rizin. Thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang stars. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Feby dari Surabaya. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi seneng banget aku dengerin sekarang. Lagunya Olivia, Stupid Song.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: air dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Dia dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Thunder by Seventeen?
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Gak usah bingung buat dengerin di JFM pas lagi di luar kota.
1: Download aja aplikasi On Ears ada di App Store dan Play Store.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, puterin dong lagunya Wijaya 80 feat Sal Priyadi yang judulnya Bulan Bintang Garis Menyilang. Dari aku, Nopal, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor baru nih ya Stars. Jumlah penonton dengan total kehadiran mencapai 157.000 lebih orang selama 3 hari gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia di Lombok NTB dari tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026. Angka ini naik sekitar 12,5% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pastinya acara kemarin ini jadi momen buat Lombok juga bisa ngepromosiin potensi pariwisata ke turis lokal ataupun ke turis mancanegara. Dan Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing keluar sebagai pemenang balapan utama MotoGP di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. DJ Highlight by DJ

0: Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang. Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong. You really.

0: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Medicine Beer judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wow.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
8: Yeay, aku juara!
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
11: Dari Wings Food.

0: Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel Is Having a Boyfriend Embarrassing Now? Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari... 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Felix dari kampus UPN Veteran Jawa Timur. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih, Dominic Fike, Baby Doll.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan datang dari J.K. Rowling, di mana dia lagi nyiapin 2 buku baru seri Pocket Potters yang dijadwalin bakal rilis 23 Februari 2027. Kali ini J.K. Rowling pengen ngajakin pembaca mengenal lebih dekat Profesor Minerva dan si kembar usil Fred dan juga George Weasley. Menariknya lagi, 2 buku ini bakal dilengkapi ilustrasi berwarna juga, ya Stars. Makin penasaran gak sih para Potterhead ini?
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Yusti dari Jember. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu ada Sasha BMF. Makasih ya DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Puterin dong.
1: Hai DJ, puterin dong lagunya Sienna Spyro yang judulnya Die on this Hill dari gue Atalah yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. So, puterin ya DJ FM. Terima kasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

just heard it, youngsters, coming from Medicine Beer, Make You Mine. I think you might want to make one of Harry Styles' songs today as yours, ya. Karena Kiki bakal kasih kamu 4 list sekaligus lagu-lagu dari Harry Styles yang bakal kita listening party, kan. The Iconic As It Was ada di list pertama Kiki nih, ngomong-ngomong. Siapa yang udah siap seru-seruan barengan sama lagu-lagu Harry Styles merapat sekarang juga ya, Stars. Ya, kamu boleh gabungan di 081-888-0948 ataupun chat juga ke Instagram kita at DJFM Surabaya. Might as well kamu ceki-ceki Instagram story yang udah Kiki share ya, Stars ya. Buat pilih-pilih lagu-lagu dari Harry Styles nih hari ini. Karena selain mungkin kamu ketemuan sama As It Was, nantinya kamu juga bisa banget ketemu sama lagunya yang Lena.

Because we'll do have some talk today ya. Meskipun mungkin gak sampai ini ya, gak sampai late night seperti lagunya Harry Styles, All Stars. Tapi tenang aja, Kiki siap nemenin kamu selama kurang lebihnya 3 jam ke depan. Well. Sambil juga pastinya tidak afdol kalau kita tuh bersiar di Sunset Vibes, tapi lagu-lagunya bukan lagu-lagu terbaru gitu, bukan lagu-lagu yang lagi on chart. So here it is, Youngsters. Aku juga selipkan lagu dari Harry Styles yang masih anget-anget gitu ya, masih rilisan di tahun 2026, American.

Wah, kira-kira sudah membangunkan mood hari Seninnya kamu? Well, nanti ya kita lihat ya, Star. Setelah aku kasih tahu lagu terakhir yang juga bakal bisa jadi pilihannya kamu di listen.

Aperture It Is. Well, well, well. Udah pusing belum kira-kira sejauh ini ya, Star? Sama lagu-lagu yang sengaja Kiki kasih sebagai pilihan di sedik partinya kamu. Ya udah, kalau gitu sambil menunggu kira-kira kamu suka sama yang mana sih? Kamu pengennya vote lagu-lagu Harry Styles yang mana? Ingat ya, paling enggak akan ada dua lagu nantinya yang Kiki puterin di kurang lebihnya jam 4:30 sore. Jadi youngsters, enggak pakai lama, langsung run now as fast as you can. Karena Kiki juga bakal nemenin kamu, Kiki juga bakal bersamamu kayak lagu terbaru dari Lioda barengan sama Bilal Indrajaya yang udah nungguin kamu di Sun

0: 94,8 JFM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: You are listening to DJ FM Surabaya.
9: Hey, I'm Gracie Abrams.
8: This is the hit song.

Tapi bukan in a bad way, justru in a very very good way, especially karena kamu lagi gabungan di Sunset Vibes juga sore hari ini. Let me know how you doing, youngsters, ya. So far, meskipun baru jalan setengah hari lebih sedikit, gak apa-apa. Keep me updated with your story or even lewat lagu-lagu gabungan kamu, lagu-lagu barat yang lagi pengen kamu dengerin terputar di Sunset Playlist. Well, kalau ngomongin soal emails I can send, I think there's so much things going on, youngsters, ya. Kayak banyak hal yang bisa menjadi faktor kenapa emails atau pesan mungkin gak terkirim. Salah satunya bisa jadi karena kamu tuh mengalami gaptek alias gagap teknologi. tapi nowadays bukan yang gak mungkin, ya, youngsters, ya. Aku percaya dengan era yang bisa dibilang sekarang ini digital, most of you pasti bersosial media, most of you pasti kenal sama aplikasi-aplikasi such as Instagram atau juga TikTok, or even yang sekarang lagi populer banget itu ada Threads, ya, youngsters, ya. Tapi pasti ada masanya di mana kamu tuh perlu beradaptasi terlebih dahulu gitu, ya. Itulah kenapa tadi Kiki sempat spill lagu-lagu dari Harry Styles yang bisa kamu listening partikan, karena Harry Styles, ya, cakep-cakep begitu, youngsters, ya. Gayanya aja yang update sana sini di social media, kasih tahu kita about his life, meskipun juga sebenarnya enggak yang specific and also banyak banget dan juga tipe yang oversharing, enggak. Sebenarnya memang agak private live si doi ini, tapi ya ternyata ada momen di mana Harry Styles tuh juga gaptek lagi, youngsters. Ada di salah satu interviewnya Harry Styles tuh bilang doi sempat nggak bisa mengaktifkan laptopnya for like months or even years. Tapi ketika dicari tahu sourcesnya kenapa atau alasan di balik dia nggak pakai laptopnya ini yang dia bilang mati, dia kira rusak, it's basically just because dia nggak ngerti cara ngecas. Ya, nah, coba. Ada gak momen-momen yang ternyata nih yang stres agak bikin malu, ya? Tapi gak apa-apa, kamu share versi kamu gaptek yang kayak gimana toh. Apa momen kagok kamu ketika bersosial media? Misal kayak Kiki juga, ya, dulu ketika awal-awal banget belum ngerti tuh. Aku kan termasuk generasi yang apa ya, cukup transisi, ya, bisa dibilang youngsters. Growing up, tiba-tiba ada aplikasi, aku inget banget namanya Facebook, yang dulu bahkan diaksesnya tuh through laptop, through computer gitu, ya. Belum ada HP yang begitu canggih untuk akhirnya akses. Baru beberapa bulan setelah aku daftar akun Facebook aku ini, kayaknya di smartphone bisa diinstal gitu, ya, si Facebook ini, dan akhirnya berkirim pesan through messengers. Nah, versinya kamu tuh apa, ya? Sekarang kalau di momen itu jujur sebagai orang yang udah tinggal terima jadi aja, email dibikinin, habis itu akun dibikinin juga, password-passwordnya juga semuanya dibikinin lengkap, aku merasa aku tidak cukup wise dalam menggunakan aplikasi Facebook ini. Nah, you do you, kamu kasih tahu juga ke Kiki kira-kira versi gapteknya kamu tuh seperti apa, or even maybe the social media that just not your cup of tea. Kayak emang aku gak cocok deh pakai platform yang satu ini, Kiki. Makanya aku gak jago-jago banget, akhirnya aku gak bisa main atau menikmati esensi daripada bermain sosial media yang satu ini. Langsung saja, youngsters, ke 081-888-0948. Karena kalau ngomongin not your cup of tea, here it is, Marion Jola, coming right to your playlist.

0: Ultimate Top Track.
1: The most iconic music from your favorite movie. Heard you were lost in a
2: plastic dream. Youngsters, masih ingat gak sama One Republic, band rock asal Amerika yang tahun kemarin 2024 sukses ngisi soundtrack dari anime Kaiju No. 8. Nah, di tahun ini mereka ngisi soundtrack anime Kaiju No. 8 lagi loh Youngsters dengan judul lagunya Invincible. Invincible. Lagu Invincible ini jadi soundtrack khusus untuk special edition yang berjudul Kaiju No. 8 Vision Recon. Episode ini bakalan nyeritain momen penting buat karakter Hoshina. Nah, lagu ini punya pesan yang cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa hampa, tapi selalu ada secercah cahaya yang nyemangatin kamu buat terus maju. Ya, intinya lewat lagu Invincible ini, One Republic pengen nyemangatin ke pendengar dan penonton anime Kaiju No. 8 kalau kekuatan buat ngatasi masalah dan bisa terus maju itu berasal dari dalam diri. Kayak liriknya, round and round and round we go. Where we stop, nobody knows. In the end, we lose control, but right now, we're invincible.

Okay, answers. You're listening to 94.8 DJFM, the Ultimate Answers Radio. Dan masih barengan sama Kiki di Sunset Vibe sore hari ini. Mau sapa-sapa dulu kali ya yang udah ikutan gabungan, especially yang masuknya lewat WhatsApp nih. Halo, selamat sore. Ada dari Bas Yusuf Triyono. Aduh, aku dibikin cekikikan sendiri nih dari tadi. Mana ada versi dari Someone Like You-nya Adele yang koplo? Ada-ada aja nih Mas Yusuf nih. Kalau di DJ FM kebanyakan versi originalnya ya. Versi yang agak galau gimana? Kamu sebenarnya hatinya sedang sendu tapi badan pengen joget ya. Sepertinya gitu ya Mas Yusuf. Atau gimana? Hari Senin kamu berjalan so far so good kah? Aku harap baik-baik sehat-sehat ya buat Mas Yusuf ya. Untuk lagunya nanti mungkin akan aku putarkan yang versi original, atau mungkin kamu punya rekomendasi lagu barat lainnya yang bisa menghibur atau menaikkan moodnya kamu nih kira-kira, juga boleh ya langsung drop aja di nomor WhatsApp yang sama, atau bisa juga buat kamu yang mungkin lebih nyaman dikenal sebagai nama apa, second account, third account, fourth account kamu, chatnya ke at DJ FM Surabaya juga boleh ya. Ada juga dari Mas Ferdi. Halo, welcome back Kiki. Rasanya gak denger suara Kiki 4 hari tuh kayak setahun deh. Bisaan aja. Ih Mas Ferdi, lucu deh kamu ya. Baru ditinggal 4 hari udah bisa mengeluarkan jokes-jokes yang bikin aku jadi ini, jadi happy lagi gitu. Jadi apa sih, mood booster gitu kan ibaratnya ya Mas Ferdi ya. Aku temenin sama lagunya Yellow Claw yang City on Lockdown buat kamu. Semoga kamu juga sehat-sehat selalu. Sambil ada juga dari Kakak Fabian. Wow, selamat sore Kakak Fabian. Gimana kabarnya hari ini? Soalnya belum bertukar cerita, belum sharing how Kakak Fabian's doing so far. Udah didoa-doain aja aku, katanya semoga rezekinya berlimpah dan dimurahin. Amin ya. Terima kasih orang baik. Sama mau ditemenin lagunya Kehlani yang Folder. Ngomong-ngomong nih ya Kakak Fabian, kalau Kehlani mah Folded ya. Kalau Folder nih tempat dimana aku mencari lagu Kehlani yang judulnya Folded ini. Gimana sih, typo apa ya apa kamu ini ya, jempolnya kegedean kayaknya. Apakah ini justru bentuk atau salah satu bukti nyata daripada gaptek itu sendiri ya, terus ya suka typo-typo keplecok-keplecok gitu, tangannya, jari-jarinya dalam mengetik. We never know ya. Mungkin kamu punya pengalaman kamu sendiri yang juga mau kamu share sore hari ini. Boleh banget. Sambil aku puterin ya lagunya Kehlani yang ini Folded Kakak Fabian, bukan Folder. Nih buat kamu nih.

0: Disasters Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

0: Masters, jangan kemana-mana.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Idea Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya? DJ FM.

Selain mungkin ada Malik and the Essentials lewat lagunya yang kumpul bocah, aku juga mau ngajakin kamu untuk kumpul dulu sini merapat ya Stars ya. Mumpung Kiki mau spill sekali lagi lagu-lagu dari Harry Style. Sampai-sampai kakak Fabian bertanya-tanya, kenapa nih? Kenapa kita hari ini membahas-bahas Harry Style tapi topiknya gaptek? Iya kakak Fabian, karena ada satu interview yang beredar. Si Harry Styles ini cerita kalau selama 6 tahun laptopnya doi itu mati total, udah gak bisa diapa-apain. Setelah dicari tahu kenapa, basically karena doi gak menemukan chargernya. Jadi sesimpel gak ngecas aja. Coba kalau udah ketemu gitu ya, udah dicolokin chargernya, mungkin akan bisa nyala lagi. Itulah mungkin juga ya menjadi salah satu alasan kenapa Harry Styles sempat vakum cukup lama. Yesters, loh. Sampai-sampai di tahun 2026 kayaknya baru comeback besar-besaran, kasih tahu kita kalau emang aku punya ini nih album baru nih, sekalian juga mulai tour ya kan. Di tahun ini rencananya juga masih ke tahun 2027 masih jalan ya harusnya ya Yesters ya. Jadi kita tungguin gebrakan apa lagi setelah mungkin kita cukup lama ditinggalkan sama Harry Styles, sambil juga kita mengingat-ingat nih momen-momen di mana kita juga pernah melakukan kurang lebihnya lupa atau bahkan gagap sama teknologi itu sendiri. Kita nggak ngerti nih cara maininnya, cara nyalainnya, cara mengoperasikannya seperti apa Yesters ya. Karena kalau kita tarik ke belakang 6 tahun yang lalu itu cukup lama loh Yesters ya. 2020 which is adalah tahun-tahun dimana kita COVID heboh sama fenomena COVID-19 ya kan Youngsters. Terus akhirnya kita harus lockdown, kita harus di rumah aja, gak bisa jauh-jauh dari yang namanya HP. Di masa-masa itu kita menemukan banyak hal, termasuk juga mungkin tren yang baru, platform sosial media yang baru. Dan juga di samping daripada itu kita masih belajar gitu Youngsters ya. Bahkan aku ingat banget TikTok yang dulunya adalah aplikasi yang dianggap kurang nih, kayak bukan aplikasi pilihan, nomor kesekian lah daripada aplikasi-aplikasi lainnya, punya turning point di tahun 2020 itu, dimana emang lagi gencar-gencarnya COVID, orang konsumsi konten dimana lagi kalau bukan di TikTok gitu ya kan. Dan termasuk juga salah satu lagunya Harry Styles, aku inget banget tuh lagi naik daunnya ya gara-gara jadi tren. Ingat gak lagunya yang As It Was yang And Also As It Was, samaan juga ternyata Time Flies, benar-benar gak kerasa gitu ya Stars ya. Jadi hari ini kakak Fabian tim As It Was aja, mungkin agak sedikit kebawa-bawa vibes throwback, boleh ya yang Stars ya. Kalau kamu say so, kamu juga ngerasa kurang lebihnya kayak apa yang dirasakan sama kakak Fabian, well As It Was it is, jadi pilihannya kamu. Tapi selain itu nanti kamu juga bisa ngobrol ngalor ngidul kesana kemari dan tertawa kalau bahasa payung teduhnya ya. Alias lagu kedua yang Mas

kayak Mas Yusuf Triyono yang tadi menjatuhkan hatinya kepada lagu Late Night Talking and also lagu As It Was. Bingung ya Mas Yusuf ya, gak apa-apa deh, aku ini kan ya, aku amankan ya buat kamu ya. Tapi kita juga harus tungguin nih kira-kira netizen netizen, khususnya netizen Instagram ya, nanti mau pilih apa kira-kira lewat polling yang Kiki juga share di Instagram story. Sambil ada Chopo The Boys, Youngsters, Mas Ferdi yang ikutan vote American Girls. Jangan main-main, jangan disepelekan ya pesona dari Tropo The Boys ini. Kata aku, London Boys alias Harry Styles juga kalah sama Tropo The Boys semacam Mas Ferdi ini. Kalau American Girls dinyanyiin sama Tropo The Boys lagu yang satu ini, ya kelepek-kelepek, ya udah fix, udah langsung gak mampu gitu ya Mas Ferdi ya. Dan masih dari album yang sama, Youngsters, ada salah satu lagu hitsnya Harry Styles yang juga waktu itu gila-gilaan banget ketika momen Harry Styles tuh comeback gitu istilahnya ya, tiba-tiba muncul lagi, beredar di sosial media, dan terutama juga kasih kabar kalau emang doing some works on his newest project, which is adalah album

agak ajaib-ajaib, especially buat kaum-kaum seperti Mas Ferdi yang di jam-jam rawan ini mata udah cepet katanya. Gak apa-apa, wajar banget. Apalagi ini hari Senin ya, yang namanya badan tuh masih ada banget penyesuaiannya. Jadi aku akan kasih lagu-lagu yang semoga bisa bikin kamu keep up sama obrolan kita hari ini, bisa bikin kamu tetap stay tune sampai akhir ya. Anti lemes-lemes club, anti loyo-loyo club. Ya meskipun lagunya nadanya galau, minimal bisa dipakai buat sing along. Kurang lebihnya gitu ya yang stars ya. Sambil menghibur Mas Ferdi lewat lagunya Galantis, karena ternyata lagu Yellow Claw-nya juga gak ada nih di folder aku. Gak tahu kenapa yang stars, apakah justru gara-gara ngomongin peristi atau fenomena gaptek ini Kiki yang jadi gaptek ya. Jangan-jangan bahaya sih emang. Jadi adanya Galantis untuk sore hari ini, hope it jadi lagu yang juga tetap bisa menemani Mas Ferdi menerjang sisa-sisa jam kerjanya, biar tetap fit, biar tetap ini semuanya ya terselesaikan tanggung jawab dan tetap produktif. Emoji dari Galantis, here it is, special for you Mas Ferdi.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Okay.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasanganku terkait jadi dia itu dia she has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya, dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya tuh dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu. Aku nggak terlalu mentingin masa lalu. Yang penting tuh sekarang and the future gimana kan?
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah or gimana sih. Jadi aku tuh overthinking nih apa dia masih ya dia masih ada unfinished business atau gimana itu ya
2: terus
3: yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: mau ada yang lewat nih. Tari ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Coba ada yang udah nonton salah satu persembahan film dari Adia Pictures barengan sama Dapur Film, yang adalah film yang disutradarai juga ya sama Hanung Bramantyo nih, youngsters. Film Lubang Buaya, dimana emang setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia itu katanya ada sebuah pembunuhan berantai yang misterius gitu di desa Lubang Buaya. Dan setiap korbannya cukup unik karena punya luka yang gak lazim, jadi kayak ciri khas di setiap korbannya gitu. Ada lubang di punggung masing-masing korban. Nah, akhirnya ditugaskanlah seorang Letnan Sugeng, perwira militer gitu, yang ditugaskan untuk menyelidiki dan membongkar kira-kira misteri di balik pembunuhan ini tuh gimana? Apa? Kenapa gitu ya? Dan kira-kira apakah memang bisa si Letnan Sugeng untuk mencari siapa dalang di balik kasus yang menggemparkan desa Lubang Buaya ini? Langsung aja kamu cari tahu sendiri nanti yang seterusnya ya, di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Udah tayang mulai 1 Oktober 2026. Film Lubang Buaya diperankan sama Baskara Mahendra, Charissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen, dan juga Iska Kevano. Untuk update-nya kamu boleh cek langsung di sosial media @filmlubangbuaya.
2: Ultimate Youngsters Radio.

0: Kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Santi.
1: Hari ini dari Isyana Saraswati dan juga Hindia. Kalau ngomongin Isyana Saraswati yang tersial lately, kabar-kabar bahagia only terus menerus datang dari seorang Isyana. Ya gak sih? Kayak progres karirnya tuh loh luar biasa, go international banget. Ngomongin soal waktu itu rumor Isyana Saraswati bakal jadi salah satu line up dari Lollapalooza, belum lagi juga kemarin. Wah, keren banget ya. Mungkin beberapa hari kebelakang, minggu or even bulan, kita tuh lagi rame-ramenya konser-konser dari musisi-musisi luar ya, hipsters ya, datang ke Indonesia. Dan emang ini jadi salah satu fenomena yang gak tahu, aku agak bingung menanggapinya gimana. Karena ngomongin soal in this economy, ternyata masih banyak orang yang bisa nonton konser gitu ya. Dengan harga yang sebenarnya tuh cukup fantastis gitu loh. Tapi in the other hands, ini mungkin juga jadi bentuk hiburan ya buat kamu biar gak sepaneng-sepaneng amat. Dan juga sekaligus bentuk pencapaian juga. Karena selama ini kerja cari duit buat apa kalau gak buat seneng-seneng, gak buat hiburan dan juga sedikit menyisihkan kebahagiaan diri sendiri gitu kan. Di lain sisi juga ternyata dari datangnya banyak sekali

Maikan juga ya, salah satu konser yang ini datang ke Indonesia, yang diselenggarakan di Indonesia, which is adalah konsernya Avenged Sevenfold. Wow, keren banget ya, karena emang Isyana nih salah satu musisi yang eksplorasi musiknya cukup luas, aku bisa bilang gitu sih, youngsters. Dari dia yang dulu mungkin musiknya kayak komersil abis pop gitu ya, dan juga makin kesini makin menunjukkan kalau dia tuh ternyata punya banyak sisi yang pengen dieksplor dan juga pengen diperdengarkan aja gitu ke banyak orang. Dan kemarin gongnya menjadi salah satu opener untuk Avenged Sevenfold, which is juga kayak pas gitu loh dirayakan di bulan Oktober yang identik sama Halloween. Yang mana akhirnya banyak orang yang bisa ikutan express through their music and also their appearance gitu ya, penampilannya, dress up se-all out mungkin as someone yang would go to ke Halloween party juga. Keren sih. Yang aku rasa juga salah satu pemerakarsa atau yang mempopulerkan di Indonesia itu tidak lain tidak bukan adalah seorang Isyana Saraswati. Weh, keren deh. Kalau ibarat kata Joe punya lagu Basic Being Basic, Isyana Saraswati is not one of a kind yang suka menjadi seseorang yang basic-basic aja gitu kali ya, youngsters ya.

0: not funny.
1: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off,

0: Aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum ambesir.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Iyi. Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Join interaksi sama penyiar DJ FM.

Kiki Youngsters. And if you're still listening to Sunset Type, sore hari ini Kiki bakal puterin dua lagu sekaligus sama dari Harry Styles ya. Berarti ya. Yes, lagu yang sebenarnya juga adalah pilihan kamu kalau kamu tadi udah stay tune dan juga udah pantengin social medianya @DJFM Surabaya. Ini adalah Vinyl Decision Youngsters. Meskipun udah aku sedikit olor loh waktunya, tapi tetap aja masih ada tim-tim masing-masing lagu yang Kiki spill tadi, yang Kiki masukkan dalam list, either it's Asset Was, ada juga yang tim Late Night Talking garis keras, ada yang juga tetap bertahan pada American Girls-nya, and also Aperture, Everybody, or should I say, mungkin lebih kepada every song ya, yeah, has their own team, semuanya punya fans, dan juga ininya masing-masing yang favorite-nya masing-masing gitu. Tapi ya, hanya akan ada dua lagu yang terputar. So sad, tapi gak apa-apa ya Youngsters, karena mungkin di ininya, di hari-hari berikutnya ketika Sunset Vibes mengudara, buat kamu yang adalah fansnya Harry Styles, waktunya kamu untuk kasih rekomendasi lagu Harry Styles favorite-nya kamu aja. Tapi untuk sore hari ini kita buka dulu sama Acid Was Youngsters. The Iconic, or should I say, salah satu lagu paling popular dari Harry Styles. Enjoy, enjoy, 'cause As It Was is coming right to your

I believe ada banyak orang di dunia ini, Hipsters, termasuk kamu juga mungkin, yang merasa kurang lebihnya gitu. Kayak lagu dari Harry Styles yang juga baru kamu dengerin di Seset Listening Party, As It Was. Karena ada apa ya, momen-momen dalam hidup yang kayaknya ketika berubah atau udah gak sesuai, gak sama lagi seperti yang sudah-sudah, seperti yang kayaknya adalah kebiasaan kita, rasanya gak enak gitu ya, rasanya ada kayak janggal atau ganjel gitu di hati. Dan ya mau gak mau kita cuma bisa moving on aja, moving forward or even ya. Jadi kayak ya jalanin aja, nikmatin aja segala prosesnya, termasuk juga dengan topik kita hari ini, di mana mungkin ada sedikit perubahan-perubahan yang harus disesuaikan lagi, terutama perihal teknologi, yes, ya, perihal sosial media atau bahkan gadget yang makin kesini tuh makin canggih gitu. Nah, kalau versi gapteknya kamu apa? Aku tungguin ya, karena tenang aja, kamu gak sendirian. Harry Styles yang adalah idola kamu juga turns out punya permasalahan yang sama. Tapi mungkin sore hari ini kita mau dengerin satu lagu lagi dulu dari seseorang yang mengaku pernah ada di fase atau di titik gaptek lewat lagunya yang American Girls satu ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wah.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
3: Yeay, aku juara.
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wingsfood. Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fix sih, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja yang search. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya, simpelnya dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Masih seputar Gaptek Yesters atau mungkin momen kagoknya kamu ketika ada satu perkembangan teknologi yang baru lagi. Sebelum itu aku juga mau membalas salam dulu yang mungkin datang dari Mariana ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mariana. Finally seeing you again, meskipun ya cuma bisa balas-balas salam aja ya. Tapi karena kemarin hari Jumat aku gak kedapetan jatah menyapa Mariana, jadi seneng aja gitu. Hari Senin menyapa Mariana lagi gitu. Dan selain itu juga ya Sisters, kalau ngomongin topik Gaptek, aku rasa sih pasti ada di antara kamu yang pernah lah ada di titik kayaknya bingung-bingung gimana gitu, atau mungkin punya pengalaman sama orang lain disuruh untuk ngajarin hal-hal yang berbau teknologi. Dari sekedar cerita yang mungkin berasal dari pengalaman kamu pribadi, ataupun mungkin kamu jadi pihak yang diminta tolong ini tadi ya Yesters ya, kayak yang udah masuk sih so far ada dari Mas Ferdi tadi sempat cerita, aku tuh tim yang emang selalu gaptek jujur. Jadi aku kalau dapet sebuah teknologi yang baru atau mungkin hal yang cukup baru perihal sosial media, aku tuh tim yang emang selalu nanya, dan ketika udah dijelasin pun aku agak hahoh orangnya. Jadi aku tuh gapteknya gaptek pol gitu kalau katanya Mas Ferdi ya. Dan biasanya pokoknya ada ritual untuk kayak boleh gak dijelasin satu kali lagi gitu. Wow, agak ini ya, agak umur ya ciri-cirinya ya Mas Ferdi. Tapi gak apa-apa, wajar banget. Karena mungkin kalau masa-masa transisi gitu ya, katakan emang yang kayak bener-bener nol terus dipegangin teknologi, mau itu gampang, mau itu susah, pasti ada momen kagoknya tersendiri. Kayak tadi mungkin Kiki sempat spill di awal ya, dulu banget ketika baru kenal yang namanya sosial media, kayaknya aku tim yang punya sosial media pertama tuh Facebook gitu loh yang terus. Jadi nggak menjamani, mungkin di tahun segitu aku jamani, tapi aku nggak punya akunnya gitu ya, kayak Tumblr terus Path yang emang melahirkan selebgram masa kini itu ya kan. Terus juga setelahnya aku juga tim yang terlambat punya Instagram. Aku gak mengikuti Instagram dari yang perawal rilis sih. Aku sempat kayak jeda gitu beberapa tahun, setahun, dua tahun, baru akhirnya memutuskan untuk membuat Instagram karena I think it's just necessary. Dan mulai banyak nama-nama yang naik menjadi istilahnya adalah selebgram, barulah di situ aku tertarik. Terus habis itu TikTok pun aku tim yang agak terlambat juga, di mana dulu orang masih pede pakai kamera yang burek ya, ala-ala dulu tuh viralnya ini Musical.ly pun aku nggak pernah punya akunnya yang Sisters ya, kok agak pikmi ya mbak ini. Tapi emang jujur bukan karena alasan gak mau dan gak terbuka terhadap fenomena teknologi ini, tapi emang aku tuh gak terlalu suka mengekspos aja. Gimana ya, kayak punya pun tuh untuk kepentingan biasanya karena kerjaan yang gitu-gitu deh yang Sisters. Jadi memang apa ya, menjadi sebuah kekurangan aku I guess di di era dimana semua anak muda sekarang tuh pakainya sosial media. Akhirnya mau nggak mau
ya tuntutan ini dan itu membuat aku belajar lagi dan terjunlah ke persosial mediaan ini. Tapi aku gak bisa dibilang di titik yang sekarang tuh jago banget, cuma emang ya tipis-tipis ngerti lah, bisa membaca yang tren apa, bisa ngikutin sekarang tuh lagi hangat pembicaraan soal apa tuh masih oke lah, masih on track lah sejauh ini ya Youngsters ya. Cuma emang ada momen-momen aku merasa kayak social media is just unnecessary, termasuk mungkin pendapat aku soal tidak menggunakan second account. Nah itu kan yang salah satu juga menjadi apa ya, topik bukan gak bisa dibilang perdebatan, tapi kayak topik yang hangat gitu loh. Alasan kenapa orang tuh harus punya another account to just express themselves aja. Aku tuh tim yang menganggap konsep itu benar, cuma aku tim close friend aja aku rasa ya Youngsters, karena basically aku orangnya lupaan. Lebih ke lupa password aja gitu loh, jadi gak mau membuka akun kedua, ketiga, keempat dan lain sebagainya. Dan aku merasa kayak satu akun it's just enough untuk aku scroll dan menggabungkan antara yang aku perlu lihat dan yang aku mau lihat tuh kayak bisa di satu ini aja, bisa di satu akun aja gitu kurang lebihnya ya tersia. Tapi aku ngerasain banget momen-momen ngajarin orang lain juga lah, jadi curhat ya. Maksudnya kayak sekedar mungkin papa aku atau mama aku ini nanyain kayak ini gimana ya caranya sekedar order makanan online. Nah itu tuh Youngsters ya, aku sering banget diminta tolongin di titik dimana aku bilang kayak ini caranya tuh segampang ini doang. Tapi ya namanya orang tua kali ya, jadi kayak tetap minta tolong terus kayak gak merasa cukup untuk sekali atau dua kali diajarin gitu, masih ada kagok-kagoknya, which is juga gak apa-apa sih sebenarnya. Cuma aku ini aja kayak suka apa ya, kayak lucu sendiri gitu, knowing that orang tua aku pun di zaman sekarang ini udah pakai smartphone, udah pakai smartwatch, maksudnya kayak pakai alat-alat yang emang canggih dan teknologi terbaru gitu loh. Tapi mereka tuh ilmunya gak nyampe gitu. Mereka tuh kayak masih meraba-raba ini harusnya kemana-kemana dan lain sebagainya. Lucu aja, lucu ya. Dan juga ada momen apa, berantem-berantemnya tuh yang juga agak seru biasanya. Ya apa sih, papa tuh udah dibilangin gini. Terus nanti kayak besok telepon lagi untuk minta diajarin lagi. Itu yang lucu-lucunya sih momennya Esters ya. Ada perasaan di mana mungkin kamu juga 11-12 seperti apa yang Kiki rasain. Please let me know dan kasih tahu Kiki juga dong, karena Kiki penasaran sama the thoughts of technology itself gitu ya. Dimana mungkin kamu pernah merasa kamu gaptek, terutama ini juga ya, sosial media sekarang tuh bukan cuma ya udah sosial media, beda-beda platform, tapi ada pembaharuan setiap ininya, setiap periodenya. Itu juga yang akhirnya membuat orang-orang tuh gak terlepas sama istilah gaptek itu sendiri. Jadi kayak even though kita udah tinggal di zaman yang kayaknya digital banget, tapi ketika ada pembaruan kita tetap harus nyesuaiin lagi ya kan. Kayak Instagram aja tiba-tiba punya fitur instan, tiba-tiba punya fitur dulu flip namanya, dimana kayak kita bisa bikin alter daripada account kita. Terus ada fitur apa lagi ya, macam-macam sih, kayak threads yang sekarang mirip-mirip sama X tapi bisa apa, bisa diafiliatkan bahasanya kan sekarang kayak gitu ya Youngsters ya, which is sangat-sangat-sangat complicated. Dan itulah pentingnya ada banyak gelar dan juga pembagian pekerjaan ya sekarang yang sifatnya kayak digital gitu deh pokoknya. So I think kalau kamu juga punya cerita yang 11-12 dan mungkin punya
kontra atau pro tersendiri dari statement-statement yang barusan Kiki lemparkan, boleh banget yuk yesters, yuk gabungan di 081-888-9948 or even bisa juga di social media kita lainnya kayak Instagram, kamu boleh DM ke @djfmsurabaya yuk sore hari ini. Karena perunggu one said youngsters, sebenarnya kita tuh gak butuh-butuh banget sama yang namanya teknologi, karena sometimes it's just toxic, sometimes it's just annoyed dan juga mendistraksi kita daripada hal-hal yang seharusnya lebih kita fokuskan, misalnya kayak living the moment. Tapi kita gak boleh juga hate or even menutup mata sama yang namanya teknologi ya. Kita juga harus tetap ngikutin, karena emang ya fasenya ini adalah masanya gitu. Tapi mengutip kata perunggu, maybe it's just fase atau masa ya, dimana kita harus rehat daripada teknologi yang membuat kita jadi lebih banyak mikir, tapi jatuhnya banyak mikirnya lebih ke arah yang overthink, which is not good, which is toxic, menjadi satu kekurangan juga daripada perkembangan teknologi. Dan it's good for us to mungkin take a step back youngsters, untuk pelan-pelan kita seimbangkan antara kehidupan yang real dan juga kehidupan yang sifatnya tuh kayak maya, or should I say gak nyata, cuma kelihatan yang happy-happy-nya aja.

0: 101.8 DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring House Your Day Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
4: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
3: Oh wow.
4: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
3: Alhamdulillah.
4: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
3: Wow.
4: Yang perhatian.
3: Yes.
4: Dan yang pasti dianya juga sayang.
3: Alhamdulillah.
4: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
3: Oke. Sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, House Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, House Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
5: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya teh jus bikin mau lagi!
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum teh jus!
2: Ah. Semua rasanya enak!
0: Ayo! Ganti es tehmu dengan teh jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.

0: Halo, gue Sobredi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan, youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go. Never alone, I've never been afraid to let you know that.

Siapa nih yang sering dipuji, "Ih, kamu cantik banget," atau "Cantik banget deh kamu," sama pasangan? Ngerasa nggak jadi makin pede sama diri sendiri? Asal tahu aja, youngsters. Ternyata sering dipuji sama pasangan, khususnya soal penampilan, gak cuma bikin kita seneng aja. Pujian yang tulus juga bisa bikin kita ngerasa lebih dihargai dan punya pandangan yang lebih positif terhadap diri sendiri. Dalam sebuah studi yang dirilis di Journal of Personality and Social Psychology, apresiasi dan afirmasi dari pasangan itu bisa memperkuat self-image seseorang dan membuat mereka merasa lebih dicintai plus dihargai. Jadi youngsters, kalau pasangan kamu hari ini kelihatan cantik, bilang aja. Gak perlu nunggu momen spesial kali. Siapa tahu satu kalimat "kamu cantik hari ini" bisa bikin dia makin percaya diri seharian.

turns out it's almost 3 hours, Kiki, nemenin kamu di Sunset Vibes kali ini. It's so sad that knowing kalau ternyata waktunya kita untuk pamitan nih. Kita ketemuan lagi besok ya di program dan jam yang sama. So don't worry, youngsters, karena masih akan ada keseruan lainnya yang nemenin kamu di DJ FM Surabaya. Especially karena nanti jam 8 sampai jam 10 bakal ada DJ Febi juga yang nemenin kamu lewat lagu-lagu Jepang, Korea yang mungkin bisa kamu rekomendasiin, bisa kamu request. Pastinya kalau kamu in touch sama kita di 081-888-0948 ataupun bisa juga di Instagram @djfmsurabaya. Pantengin terus sosial media kita dan pastinya dengerinnya di radio konvensional 94,8 FM atau bisa juga www.djfm.co.id dan pastinya sudah bisa kamu download di App Store dan juga Play Store aplikasi On Ears yang bakal nemenin kamu dimanapun, kapanpun. Pokoknya udah jauh dekat tetap bisa ikutan seru-seruan barengan sama DJ FM. And also, cause it's time for me to send it out now, see you. And also, I think ini ya, bye-bye juga. Enjoy, youngsters, cause Zayn Malik is coming right through the way, through your playlist with Sideway.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi. Yeah.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: New.

Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.

0: Spesial memperingati ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang ke-81, tarif Trans Jatim hari ini bakal digratisin ya, Stars. Kecuali Trans Jatim Luxury ya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berharap kalau momen ini bisa dimanfaatin sama warga yang belum pernah naik Trans Jatim. Selain buat ngerayain ulang tahun Jawa Timur, program gratis naik Trans Jatim ini juga ngedorong masyarakat pakai public transportation.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

0: Akhirnya liburan ke pantai yang lagi viral juga. Happy deh. Viral sih viral. Tapi kok banyak sampah ya di sini, enggak kayak di video. Pantainya kotor banget sih.
1: Di tengah banyaknya informasi soal bahaya sampah di laut, masih ada aja orang-orang jahil yang suka buang sampah di pinggir pantai. Aduh, nggak keren tau. Ayo dong jadi bagian dari Agent of Climate Change dengan memulai kebiasaan baru kalau lagi liburan ke pantai. Pertama, bawa kantong sampah sendiri. Kedua, jangan ragu buat pungut sampah yang kamu lihat di pantai, walaupun itu bukan sampah punya kamu. Dan yang terakhir, kurangi pemakaian plastik di sekitar pantai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New Really on DJI.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

0: by DJ FF.
1: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya. Dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gary Lane. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger, dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya yang stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih, dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gary Lane di World War Z berikutnya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FF.
2: New release on DJ FF.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: Hujan yang mengguyur Padang di hari Sabtu 10 Oktober kemarin ngebuat beberapa kecamatan di sana terendam banjir yang stas. Berdasarkan data dari BPBD, pada Sabtu malam kemarin ada sebanyak 498 jiwa terdampak banjir dan 120 unit rumah terendam banjir, merusak akses jalan serta komunikasi. Semoga banjir di Padang, Sumatera Barat segera tertangani dan saudara-saudara kita di sana selalu dalam kondisi baik serta sehat. Doa kami dari tim DJ FM Surabaya untuk seluruh warga yang terdampak di sana.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten.
4: Okay.
3: Ini tuh pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah, aku cobalah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
4: Orang nimba air.
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: You really

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters, film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha,

Poin di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan datang dari J.K. Rowling, di mana dia lagi nyiapin dua buku baru seri Pocket Potters yang dijadwalin bakal rilis 23 Februari 2027. Kali ini J.K. Rowling pengen ngajakin pembaca mengenal lebih dekat Profesor Minerva dan si kembar usil Fred dan juga George Weasley. Menariknya lagi, dua buku ini bakal dilengkapi ilustrasi berwarna juga, ya Stars. Makin penasaran gak sih para Potterhead ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

Siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis di New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really on DJ Amber.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor baru nih ya, Stars. Jumlah penonton dengan total kehadiran mencapai 157.000 lebih orang selama 3 hari gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia di Lombok NTB dari tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026. Angka ini naik sekitar 12,5% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pastinya acara kemarin ini jadi momen buat Lombok juga bisa ngepromosiin potensi pariwisata ke turis lokal ataupun ke turis mancanegara. Dan Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing keluar sebagai pemenang balapan utama MotoGP di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

9.8 Deals Media Stars Radio bareng SFB sampai nanti jam 10 malam di JK Pop. Selamat hari Senin, Young Stars. Waktunya kita seru-seruan lagi di hari Senin pertengahan bulan Oktober ini, Young Stars. Asli cepet banget dan cepat banget juga ya, Young Stars. Kehidupan dewasa ini tuh memang perihal tentang come and go gitu ya rasanya, Young Stars. Semalam hari ini di hari Senin ini, Young Stars, kita luapin semua hal-hal yang bikin kita happy tentunya lewat lagu Jepang Korea favorit kamu yang bisa langsung aja kamu drop sekarang juga di WhatsApp dan di Instagram kita @djfamsurabaya. Jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam, Young Stars.

0: 빵 거래야 favorite.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 아, 나 너 인포터 비밀이지 빵 거래야. 니가 이런 지게 뽑아줘.

Never Way A deals with Youngsters Radio. Yes, Youngsters, Baby Monster, Hot Sauce, sama Twice, I Got You sudah ngebuka malam hari ini. Annyeong, balik lagi tentunya Sofi B di JG Pop Youngsters. Sekarang waktunya kamu buat dengerin lagu Jepang Korea favoritnya kamu di hari Senin ini. Happy Monday ya Youngsters. Gimana kabar kamu hari ini? Masih di tanggal 12 ya, bulan 10 ini ya, terus masih semangat menjalani minggu yang baru, atau ada yang masih ketinggalan di suasana weekend kemarin, perasaan baru kemarin gitu ya, menikmati weekend tiba-tiba sudah berganti hari di hari Senin ini ya Youngsters. Namanya juga hari Senin, kadang badan udah mulai udah mulai beradaptasi lagi gitu ya, tapi pikirannya masih belum move on gitu sama hari kemarin Youngsters. Yang lagi barusan pulang kerja, yang masih sibuk dengan tugas kuliahnya, tugas sekolahnya, sampai deadline yang kayaknya gak bisa untuk diem sebentar gitu ya Youngsters. Tapi tenang aja, malam hari ini waktunya kamu bisa banget, harus banget kasih jeda sebentar buat diri sendiri Youngsters. Let's take a deep breath, relax and enjoy ya tentunya. Karena selama 2 jam nanti Feby bakal nemenin kamu dari Senin malam ini Youngsters lewat lagu Jepang Korea favorit kamu, yang bisa banget langsung aja kamu drop di 081-888-0948 atau bisa banget langsung aja di Instagram kita @djfmsurabaya. Jadi buat kamu yang hari ini lagi di perjalanan pulang, yang happy-happy, pokoknya kita seru-seruan sampai jam 10 malam ya, seru wajib banget buat kamu stay tune terus di 94,8 atau tinggal klik aja websitenya kita di www.djfm.co.id.

0: 什么 Yeah Yeah
1: 나로시작된것들만만예배여기는 Yasters Radio
2: 아히르냐bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Spesial memperingati ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang ke-81, tarif Trans Jatim hari ini bakal digratisin ya, Stars. Kecuali Trans Jatim Luxury ya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berharap kalau momen ini bisa dimanfaatin sama warga yang belum pernah naik Trans Jatim. Selain buat ngerayain ulang tahun Jawa Timur, program gratis naik Trans Jatim ini juga ngedorong masyarakat pakai public transportation.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

para penggemar 80s excited banget ya, Stars, karena di tanggal 10 Oktober kemarin 80s itu resmi ngumumin rangkaian world tour terbaru mereka, Zero to All, yang bakal berlangsung di tahun 2027 ya, Stars. Bakal berwarna banget deh pokoknya di tahun itu ya, Stars, karena tour ini bakalin dijadwalin juga itu dimulai di Incheon ya, tentunya ya, Stars, di Januari 2027. Setelah itu 80s bakal ngelanjutin perjalanannya ke Jepang di bulan Februari, terus menyapa 80 nih di berbagai negara Eropa mulai Maret sampai April. Tapi gak cuma di situ ya, Stars, di paruh kedua alias pertengahan tahun 2027, 80s itu juga bakalan lanjut rangkaian turnya ke Amerika Utara dan Amerika Selatan. Bakal jadi perjalanan yang panjang dan gebrakan baru ya dari 80s ini untuk bertemu sama 80 ini yang ada di seluruh belahan dunia. Tapi sekarang garis besar dan pertanyaannya adalah, Indonesia nanti bakal masuk gak ya ke daftar negara tujuan Zero to All di Asia, Yelsters? Buat untuk detail kota dan tanggal lengkapnya sih masih belum di-spill ya, karena penggemar harus menunggu dulu nih pengumuman berikutnya dari si agensinya. Pastinya ITNI Indonesia juga berharap ya untuk bisa ngelihat semua member dari 80s ini secara langsung dan mendengarkan semua karya-karya mereka gitu ya, Youngsters. Jadi kita sama-sama berdoa dulu gitu ya, di tahun 2027 nanti semoga aja 80s mampir ke Indonesia ya, yang semoga Indonesia masuk dalam daftar turnya di kali ini. Amin. Stay tune terus ya buat kamu untuk update-update dari perjalanan 80s kali ini, Youngstars. Dan hari Senin ini perjalanan kamu gimana, Youngstars? Sejauh ini di hari Senin yang gerbak-gerbuk banget kayaknya ya, banyak banget hal-hal yang berjalan di hari ini, Youngstars. Ada Kak Layla yang sudah menyapa aku hari ini. Malam Kak Feb, mau lagu yang tenang dong please, katanya. Karena lagi baru beres pulang dari PRJ, Youngstars. Lagi rame-ramenya banget gini ya. Dan kelihatan banget kalau kehabisan energi gitu ya. Jadi sabar, nanti Feby bakal puterin lagu yang bisa menenangkan jiwa dan raga kamu, Kak Layla. Dan hari ini mau dengerin lagu apa? Kamu juga bisa banget kasih rekomendasi mau yang gimana lagunya. Tapi nanti kalau mau surprise jadi tungguin aja. Katanya mana pas aku nge-video ada pengumuman anak hilang. Waduh, jadi kepikiran juga gitu ya. Aduh, jadi semuanya tetap berhati-hati yang lagi ada di event-event yang ada di keramaian, terutama ya yang stars, karena pasti banyak orang-orang gitu ya. Jadi harap dijaga juga yang bawa anak-anak kecil tentunya. Jaga barang bawaan juga, karena banyak banget jastiper-jastiper juga yang stars yang berburu gitu ya. Dan buat kamu yang lagi happy-happy melihat keseruan PLG juga, tetap harus waspada tentunya. Ada Kak Fahmi yang menyapa aku hari ini. Mau dengerin lagunya Yeonjun, Ice Cream. Kayaknya enak banget gitu ya, panas-panas gini makan es krim gitu kayaknya, sambil dengerin lagunya si Yeonjun ini. Dan salamnya tentunya buat si Miftah Rifki, katanya semoga bahagia dan sukses selalu, amin. Terus ada Maggie juga yang hari ini request lagunya Zodiac yang Alibi. Ada Aki yang mau dengerin lagunya Anthem, Fearless. Ada Kanara yang stars yang hari ini mau request lagu Moonshot dari Hoshimachi katanya. Oke, Kanara ditungguin ya. Gimana Kanara hari ini, hari Seninnya? Ada juga dari si Fabian yang kayaknya udah gak sabar banget nih buat dengerin lagunya NH yang Blockbuster. Ada juga dari si Morgan mau dengerin lagunya DJ Okawari featuring Aini Nomia yang Speed of Light. Ada Kak Farhan juga yang selalu gerjep gabungan ya, dari sebelum DJ Kiki closing pun dia udah request ya, Stars, mau lagunya si Grand Rodeo, judulnya So Nino Hate ya. Oke, nanti Vi bakal ceki dan puterin tentunya Hilser satu-satu buat kamu yang udah drop playlist di WhatsApp. Dan buat kamu yang masih bingung hari ini mau dengerin lagu Jepang Korea apa ya, yang kayaknya ini bisa merubah mood aku malam hari ini, langsung kasih tahu Vi di Instagram kita @djfamsurabaya. Aku puterin dulu lagu requestan dari si Fabian yang benar-benar udah

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: cooling off, making fun. No.
1: The Ultimate Youngsters Radio. Fan 4.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Tenang youngsters, Kiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

0: by DJ FM.
1: Karhutla Indonesia belum juga membaik dalam kurun waktu 4 bulan ini ya Stars. Dan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat yang ada di Kalimantan aja, tapi juga ke negara-negara tetangga. Di Malaysia, asap karhutla yang semakin menebal dan mengganggu jarak pandang membuat pemerintah Malaysia memutuskan untuk menutup sekolah yang wilayahnya punya indeks polusi di atas 180 akibat kabut asap. Selain itu, F1 Singapore Grand Prix sampai menyediakan masker N95 untuk penonton dan juga pekerja di sekitar sirkuit. Sambil terus memantau PSI atau polutan standar indeks, kira-kira udaranya masih masuk kategori sehat atau udah nggak sehat lagi nih ya Stars. Tapi untuk rangkaian F1 Singapore Grand Prix sendiri masih berjalan sesuai dengan rencana.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Masih di Tonya Soul Baby di 94,8 di Java Surabaya. Ya, sekarang giliran kamu Hill Stars yang drop dan rekomendasiin lagu Jepang Korea favorit kamu lewat Instagram kita @djfmsurabaya. Ada question box di situ, di instastory terbarunya yang terus bisa kamu drop nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu, seperti dua bestie kita yang hari ini bergabung ya di Instagram. Dia mau dengerin lagu terbaru dari Beavers, Youngsters, It's Not a Bad Life. Nanti Feby bakal ceki, jadi tungguin aja ya. Ada juga dari @masito mau dengerin lagunya SF9 yang Trauma, katanya buat yang baca thank you ya, semoga sehat selalu, amin. Kamu juga sehat-sehat ya. Terus ada Natuka 614 mau dengerin lagunya Fujikaze yang Moeyo. Ada Tama mau dengerin lagunya Digital Girl dari Number I. Ada juga dari JPH juga sama ya, terus mau dengerin Digital Girl-nya Number I. Ada Mayu Ken mau dengerin lagunya J1 yang It Night. Terus ada Sakurawa, Boy Bohuya, mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Jisoo Ballet Dancer. Ada juga dari si Ato, KSC, Juda juga sama nih yang terus mau dengerin lagunya Jisoo Ballet Dancer. Terus ada juga dari Haruka, ada Eka, mau dengerin lagunya Kaito yang Swim katanya. Ada DH1947, mau dengerin lagunya Fujikaze yang working hard banget kayaknya ya hari Senin ini. Terus ada juga dari si Calf, mau dengerin lagunya Konomi Suzuki featuring Asniko. Terus ada juga dari KP, mau dengerin lagunya Kaito yang Swim. Baik banget hari ini Youngsters yang mau dengerin Kaito Swim. Ada juga mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Jisoo Ballet Dancer. Oke, satu-satu bakal Feby amanin di playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam Youngsters.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Steph. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: Just yang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Kayak tadi udah di-spill ya sama dua besti kita, kalau si Beavers itu tanggal 12 Oktober alias hari ini Youngsters barusan aja ngerilis single terbaru mereka, It's Not a Bad Life Youngsters. Kayaknya ini dari judulnya aja udah bikin kita tuh kayak relate. Waduh, ini lagu tentang apa sih kira-kira? Jadi lagu ini tuh jadi bagian dari album studio keempat mereka yang judulnya Be For You, yang dijadwalin rilis di tanggal 3 November nanti, bertepatan dengan perayaan 5 tahun debutnya Beavers Youngsters. Dan tentunya tinggal menghitung hari gitu ya menuju anniversary-nya mereka. Dan yang bikin lagu ini semakin spesial, It's Not a Bad Life Youngsters dipilih sebagai lagu dari soundtrack film Jepang berjudul Ryuji yang dibintangi sama salah satu member Beavers, ada si Junon. Dan dari segi pesan tentunya yang terjadi judul tuh udah kebaca kayaknya ya. Lagu ini tuh ngajakin kita buat gak terus-terusan terikat pada standar orang lain tentang gimana sih hidup itu seharusnya dijalani. Kita tuh diajak buat selalu bisa menerima diri sendiri Youngsters, termasuk kekurangan dan berbagai hal yang belum sempurna, serta tetap bisa nih untuk berpegang pada keyakinan dan hal-hal yang sebenarnya kita tuh anggap penting Youngsters. Harus sih ya itu, karena pesan ini tuh selaras Youngsters, sehati sejiwa setujuan ya dengan cerita film yang dibintangi sama si Junon yang mengangkat tentang perjalanan hidup dengan prinsip sendiri tanpa selalu mengikuti penilaian orang lain. Jadi buat kamu yang penasaran dengan karya terbaru dari Beavers ini, It's Not a Bad Life Youngsters, sekarang udah bisa kamu dengerin di DJ FM Surabaya.
1: Komang, komang.

0: Adult Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

Masih bareng Sofibi Youngsters di 94,8 di CFM Surabaya. Kamu tahu gak sih Youngsters kalau Korea Selatan itu punya salah satu warisan budaya di bidang kesehatan yang ternyata usianya udah ratusan tahun. Namanya Tungmui Bokam. Nah ini nih Youngsters adalah sebuah kamus atau ensiklopedia ya pengobatan tradisional Korea yang disusun sama seorang tabib yang dimana dia ini bernama Ho-chun di masa dinasti Joseon Youngsters. Dan buku ini itu selesai di tahun 1610 dan diterbitin di tahun 1613 atas perintah Raja Sonjo. Dan yang menarik Youngsters, lewat si buku ensiklopedia ini Youngsters, Tungmui Bokam ini bukan cuma ngebahas tentang penyakit dan pengobatannya, tapi ngejelasin nih gimana sih sebenarnya tubuh manusia tuh bekerja, cara untuk ngejaga kesehatan tuh kayak gimana sih, dan penggunaan berbagai bahan alami yang ada di Korea Selatan dalam pengobatan tradisional ini tuh kayak gimana. Nah buku ini Youngsters disusun secara sistematis supaya ya informasi tentang kesehatan lebih mudah dipahami dan digunakan sama para praktisi pengobatan di masa itu. Lewat Tungmui Bokam ini Youngsters itu tuh mencakup banyak banget pembahasan tentang organ tubuh, gejala penyakit, obat-obatan, sampai pentingnya ngejaga keseimbangan tubuh yang benar-benar harus kita ingat dan kita pelajari gitu Youngsters. Karena lewat pengobatan ini gitu ya Youngsters, istilah yang dikenal gitu ya sama Korea Selatan, Hanbang gitu ya, ini tuh bukan cara penyembuhan penyakit aja, tapi sebuah filosofi hidup yang berakar tentang keseimbangan tubuh, pikiran, dan alam. Karena filosofi ini itu Youngsters udah diakui ya sama UNESCO sebagai warisan ingatan dunia, yang isinya menekankan tentang tindakan preventif atau pencegahan sebelum sakit dengan menggunakan bahan-bahan herbal lokal yang ditemukan sama rakyat Korea Selatan Youngsters. Karena sebagai manusia dan alam semesta ini kan saling berhubungan ya Youngsters, karena filosofi utamanya adalah berfokus gimana hubungan harmonis antara tubuh manusia dan alam semesta dan tindakan pencegahan penyakit ini. Karena manusia sebagai alam semesta kecil atau mikrokosmos ini yaitu memandang tubuh manusia sebagai cerminan langsung Youngsters dari alam semesta. Jadi prinsip yin dan yang, tubuh yang sehat adalah tubuh yang memiliki keseimbangan energi dingin dan panas. Dan banyak banget teori yang juga dijelaskan di dalam Tungmui Bokam ini yang serius tentang konsep tiga harta karun tubuh atau Samje, di mana kehidupan manusia juga ada sebuah tiga pilar energi utama yang harus dijaga. Lewat Chong yang udah pernah kita ngebahas juga tentang energi fisik atau materi dasar tubuh ya. Kalau Chong habis atau energi habis, tubuh akan cepat menua dan melemah Youngsters. Dan ada juga tentang kesadaran mental atau Shin. Banyak banget yang dibahas lewat Tungmui Bokam ini Youngsters. Lagi-lagi ini bukan cuman resep ramuan-ramuan tradisional, tapi banyak hal yang ditulis sama si penemu ini Youngsters di tahun 1600-an yang kemudian udah diakui sama UNESCO Youngsters sebagai daftar warisan dokumenter dunia yang punya nilai penting bagi sejarah dan pengetahuan manusia.

0: GLL Medan Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Almed Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

gak sih scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah, taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

kerasa banget ya stars, udah 2 jam aja Feby nemenin kamu DJ K-pop. Dari jam 8 sampai jam 10 malam, ini adalah waktu yang sangat-sangat padat dan kayaknya cepet banget gitu kan ya. Ya stars, masih kurang aja rasanya. Tapi tenang, besok kita ketemu lagi tentunya di program dan jam yang sama DJ K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam, yang tetap setia nemenin kamu ya stars. Feby gak kemana-mana, tetap duduk manis aja di sini ya kan. Jadi pokoknya kamu wajib banget juga buat dengerin terus DJ FM Surabaya di 94,8, atau kamu bisa banget tuh tinggal klik aja website kita di www.djfm.co.id atau langsung aja ceki streaming kita ya stars on ears, ada di Play Store maupun App Store kamu, biar kamu bisa dengerin dimanapun dan kapanpun kamu berada. On air, gue mau cinggu ya, selamat istirahat, ciao, ciao, annyeong.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja. Menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: Costas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: New release on DJ Anna.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Spesial memperingati ulang tahun Provinsi Jawa Timur yang ke-81, tarif Trans Jatim hari ini bakal digratisin ya, Stars. Kecuali Trans Jatim Luxury ya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berharap kalau momen ini bisa dimanfaatin sama warga yang belum pernah naik Trans Jatim. Selain buat ngerayain ulang tahun Jawa Timur, program gratis naik Trans Jatim ini juga ngedorong masyarakat pakai public transportation.
0: DJ Highlight by

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Ghost in the Shell karya Joko Anwar resmi tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat mulai Jumat kemarin 2 Oktober 2026 loh ya Stars. Perilisan ini jadi cerita lanjutan atas kemenangan Ghost in the Shell sebagai Best Pictures kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. So, total film ini diputar di 22 festival dan hak distribusinya udah kejual ke 148 negara. Semoga buat kamu yang nonton di Amerika sana puas ya sama film Indonesia ini.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima
2: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha membuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya. Dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Geraldine. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger, dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih, dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Geraldine di World War Z berikutnya?
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: gak mau apa phone kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hailstars. Dengan catatan gak ngelanggar hukum dan gak ngerugiin orang lain. Apalagi sampai ngeganggu ketenangan tetangga. Malam-malam masih puter musik kenceng banget lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending putar musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
2: Okay? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kejutan datang dari J.K. Rowling, di mana dia lagi nyiapin dua buku baru seri Pocket Potters yang dijadwalin bakal rilis 23 Februari 2027. Kali ini J.K. Rowling pengen ngajakin pembaca mengenal lebih dekat Profesor Minerva dan si kembar usil Fred dan juga George Weasley. Menariknya lagi, dua buku ini bakal dilengkapi ilustrasi berwarna juga, ya Stars. Makin penasaran gak sih para Potterhead ini?
1: DJ Highlight by DJ FM. New release on DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Balik lagi bawa harum nama Indonesia di panggung internasional nih youngsters, karena Music Video Award berhasil masuk dalam nominasi Best Choreography in a Video di ajang UK Music Video Awards 2026. Nona bersaing dengan 5 video lain dari berbagai negara, dan girls group Indonesia yang satu ini yang baru aja rilis album jadi satu-satunya wakil dari Asia yang masuk dalam nominasi itu loh youngsters. Semoga bawa pulang pialanya ya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight. By DJ.

0: by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ

0: 104.8 DJ FM.
1: Eight Drums, Stephen Clark, and yours truly, Mr. WW.

Jujur, sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan, tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah yang Stars. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New Willy on DJ

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpice dipercaya buat isi OST The SpongeBob Movie Search for SquarePants yang tayang di bioskop 19 Desember 2025.

cuma jadi pengisi soundtracknya aja. Ice Spice juga jadi pengisi suara salah satu karakternya loh. Nah, balik lagi ke soundtracknya ya. Soundtracknya sendiri berjudul Big Guy. Big Guy ini kayak jadi afirmasi positif yang dilakuin sama SpongeBob gitu, youngsters. Dimana dia bangun tidur di pagi hari, terus rasa percaya dirinya langsung full, merasa kuat, keren, dan siap ngadepin dunia. Dan ini kegambar di lirik lagunya. Big things about to happen today. I woke up feeling a brand new way. Facing the world in a brand new way.

MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor baru nih ya Stars. Jumlah penonton dengan total kehadiran mencapai 157 ribu lebih orang selama 3 hari gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia di Lombok NTB dari tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026. Angka ini naik sekitar 12,5% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pastinya acara kemarin ini jadi momen buat Lombok juga bisa ngepromosiin potensi pariwisata ke turis lokal ataupun ke turis mancanegara. Dan Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing keluar sebagai pemenang balapan utama MotoGP di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. DJ Highlight by DJ

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Di Kring, how's your day, youngsters? Dibi udah terhubung sama salah satu anak muda yang dimana bersama

0: Yang unik selain memang prosesnya one take, apalagi nih keunikan atau mungkin bisa dibilang kayak proses berdarah-darahnya orang yang nggak tahu gitu ya, waktu kalian ngebuat film ini tuh apa sih?
1: Mungkin kerjasama dari ketiga kru kita, Yoga, saya sama Natasha itu saling bekerja sama mengisi merangkap job desk. Jadi saya ini juga sebagai wardrobe, Nana sebagai make up, itu berpacu dengan kecepatan dan juga keakuratan.
0: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, host your day youngsters, jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, host your day youngsters, di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. Music. On DJ FM.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking

bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh, kayak habis recharge baterai.

0: juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM Young Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Karhutla Indonesia belum juga membaik dalam kurun waktu 4 bulan ini ya Stars. Dan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat yang ada di Kalimantan aja, tapi juga ke negara-negara tetangga. Di Malaysia, asap karhutla yang semakin menebal dan mengganggu jarak pandang membuat pemerintah Malaysia memutuskan untuk menutup sekolah yang wilayahnya punya indeks polusi di atas 180 akibat kabut asap. Selain itu, F1 Singapore Grand Prix sampai menyediakan masker N95 untuk penonton dan juga pekerja di sekitar sirkuit. Sambil terus memantau PSI atau polutan standar indeks, kira-kira udaranya masih masuk kategori sehat atau udah nggak sehat lagi nih ya Stars. Tapi untuk rangkaian F1 Singapore Grand Prix sendiri masih berjalan sesuai dengan rencana.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Halo Vin.
1: Halo Dip,
0: udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
0: 94.8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Tanggal 13 Oktober 2026, selama 3 jam ke depan ada Dibi yang nemenin kamu. Seperti biasa, kalau udah jam 6 pasti kamu akan ketemu sama yang namanya The Morning Crew. Sampai nanti jam 9 pagi ya Stars. Tadi udah dibuka sama 3 lagu dari JCJ, ada Adele, ada Lady Gaga, dan pastinya masih banyak lagi lagu-lagu lainnya yang bakal dikasih untuk pagi hari ini di The Morning Crew sampai jam 9. So pasti juga lagu-lagu yang bakal dikasih mostly adalah lagu-lagu Y2K, alias lagu-lagu yang banyak ngebuat kita cobek ke tahun 2000-an ya Stars. So kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa langsung aja join lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Selain itu juga yang Stars, nanti Dibi juga bakal ngajakin kamu untuk berpikir dan juga menjawab cepat, di mana lagi kalau bukan ditebak cepat. Kemarin spesial hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur, jadi kebanyakan pertanyaannya itu adalah seputar Jawa Timur dan pada jago-jago semuanya ya. Kira-kira untuk hari ini pertanyaannya seputar apa? Kamu tungguin aja yang Stars, nanti di jam 7:30 Dibi bakal kasih pertanyaannya buat kamu. Dan nanti di jam 8 menuju ke jam 9, 1 jam terakhir di The Morning Crew, bakal ada yang namanya back to back song. Jadi Dibi bakal kasih 2 musisi yang udah Dibi spill nih, masing-masing musisi satu lagu dari mereka. Kamu tinggal pilih aja musisi A atau musisi B yang nanti 2 lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew. So, karena kita bakal seru-seruan bareng dan kebanyakan lewat WhatsApp, jadi jangan lupa untuk save dulu nomor WhatsApp kita. Sekali lagi nomornya ada di 081-888-0948, 081-888-0948, atau langsung aja DM dan juga follow Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan kita ketemuan dulu yang Stars lewat satu single yang ngebuat hari ini makin kerasa banget romantisnya. Udah ada teman-teman dari The Baku Cakar lewat satu single yang ngehits banget di eranya, dibawain sama Bung Glenn Fredly. Ini dia Kisah

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus, mau.
3: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Pagi-pagi makan bolu.
5: Cakep.
4: Pas kunyah-kunyah, gak taunya cuman mimpi.
5: Ya.
4: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

Masih barengan sama Dibi di The Morning Crew. Dan pastinya sampai jam 9 nanti Dibi bakal nemenin kamu di pagi hari ini ya, Stars. Hari Selasa 13 Oktober 2026. Dan tadi udah ada dua lagu ya yang nemenin pagi kamu. Ada Tebak, Kucakar, Kisah Romantis. Dan juga baru aja kamu dengerin satu single dari Leto, Permintaan Hati, berdasarkan permintaan dari Mas Rishat ya, buat pagi hari ini, buat bisa Dibi puterin di The Morning Crew pastinya. Dan sekarang waktunya Dibi untuk sapa-sapa lagi buat youngsters yang sudah bergabung di WhatsApp kita di 081-888-0948. Selamat pagi, ada Mas Reno. Mau dong diputerin lagunya Shakira yang Whenever, Wherever, Whenever, Wherever, itu ya. Oke, ditunggu ya Mas Reno ya lagunya ya. Terus juga pagi hari ini aku mau sapa ada Kakak Tamara yang sudah bergabung juga pagi hari ini. Pagi Kak Di, pagi juga. Mau diputerin lagunya One Direction boleh gak? Yang apa tuh lagunya One Direction? Ada banyak banget kebetulan nih ya. Mau yang mana lagunya One Direction? Apakah Kiss You, Live While We're Young, apa yang One Thing, atau yang History, yang mana nih kira-kira lagunya? Oke, ditunggu ya nanti ya untuk lagunya. Oh, Story of My Life aja. Baik deh, aku siapin lagunya buat Kakak Tamara pagi hari ini ya. Dan nanti Dibi juga bakal update yang Stars untuk kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar kita. Katanya ada satu single kolaborasi terbaru dari Olivia Rodrigo. Wow. Oh, ini adalah versi remixnya yang Stars dan berkolaborasi dengan penyanyi yang super unik banget. Lagunya pun juga enak-enak yang Stars. Nanti Dibi bakal update kabar lengkapnya dari Olivia Rodrigo. Habisnya kamu dengerin satu single dari One Direction yang udah direkomendasiin sama Kakak Tamara buat Dibi puterin pagi hari ini di The Morning Crew.

Mas Reno. Semoga lagunya bisa jadi semangat buat Mas Reno ya pagi hari ini ya. Dan Nesters, untuk pagi hari ini sebelum dilanjutin, bacain yang udah gabungan lewat WhatsApp kita. Dibi mau update dulu satu kabar terbaru datangnya dari Olivia Rodriguez.

kabarnya nih youngsters, Olivia Rodrigo ini bakal kolaborasi sama Capleron buat ngerilis single berjudul Expectations. Dan ini rumor udah rame di mana-mana youngsters. Karena Capleron ini selain musisi yang memang lagunya enak-enak juga ya, tapi karena Capleron ini adalah sahabatnya si Olivia Rodrigo, dan mereka kabarnya akan merilis single Expectation yang akan dirilis di tanggal 16 Oktober ini ya Stars. Tapi sampai sekarang ini pun juga masih belum ada pernyataan atau kayak apa ya, tanda-tanda bahwa oh iya nih aku mau kolaborasi sama Capleron nih gitu. Dari kedua belah pihak, baik itu dari Capleron-nya ataupun juga Olivia Rodrigo-nya. So kita tunggu aja nanti di tanggal 16 in this Friday youngsters, kira-kira akankah ada satu single kolaborasi dari Olivia Rodrigo dan juga Capleron Expectation ini youngsters. Kayak gak sabar banget deh pengen ngedengerin ya, karena mereka berdua ini punya tipikal suara yang beda banget, tapi kualitas musiknya nggak main-main kedua orang ini ya Stars. Jadi kita tungguin aja sembari nungguin single terbaru dari Olivia Rodrigo barengan sama Capleron yang kabarnya lagu ini berjudul Expectation. Kita bakal kasih dulu satu single yang juga gak kalah seru banget buat kita dengerin, yang udah dibispil. Ini dia, ada Drop Dead coming from Olivia Rodrigo buat kamu di The Morning Crew pagi hari ini. Sambil dibacain bentar lagi ya yang udah gabungan lewat WhatsApp di 081 888 0948.

Itu dia satu single yang dirasa bisa membangkitkan semangat kamu di hari Selasa ini. Yang starts buat kamu yang lagi ada di jalan, hati-hati berkendaranya. Buat kamu yang lagi siap-siap, Yuk cepet yuk. Udah mau jam 7 nih, kamu akan beraktivitas atau kamu mulai masuk kerja, masuk kampusnya jam berapa? Kalau udah jam 7 kayak ini telat banget ya sayangnya. Harusnya ini kamu udah di lokasi sih, biar gak keburu-buru. Jadi masih bisa tarik nafas, nyiapin minum dulu di meja kamu gitu kan. Tapi kalau misalkan ini jam 7 tapi kamu masih di rumah, kayak wow, naik helikopter kamu nih berangkatnya nih, bisa langsung sup gitu. Atau jangan-jangan punya pintu Doraemon gitu kan ya, yang stars ya. Jangan mepet-mepet yang stars kalau misalkan memang kamu mau berangkat. Karena apa? Biasanya ketika kita berangkatnya mepet-mepet banget, kitanya jadi tergopoh-gopoh, kitanya jadi cepet-cepet, akan ada barang-barang yang mungkin esensial ya, cukup penting, itu jadi ketinggalan di rumah gitu loh. Daripada nanti harus dikirim lah lewat ojek online, ngeluarin duit lagi. Jadi mesti harus disiapin atau di prepare dari awal ya yang stars ya. Jangan sampai ketinggalan barangnya. Terus kalau biasanya cepat-cepat nih, yang paling invisible adalah ketika di jalan terus ada orang yang cepat-cepat, akhirnya pas waktu lewat perlintasan kereta api kayak robos aja, padahal tuh udah selesai nih, udah ditutup nih pintunya gitu, tapi masih diterobos aja. Awas ya, hati-hati ya yang stars dalam berkendara. Tetap patuhi rambu-rambu marka yang ada, dan tentunya juga jaga keselamatan, itu yang paling utama. Demi mau siapa lagi? Ada Mas Rama, ini Kakak Rama. Aku gak tahu deh, Rama ini tuh cewek apa cowok ya, tapi aku panggilnya Kakak Rama aja deh. Ada Kakak Rama yang udah bergabung bersama Dibi untuk pagi hari ini. Selamat pagi Dibi, selamat hari Selasa, have a good day. Have a good day too buat Kakak Rama. Mau dong throwback ke tahun 2010 apa 2000 berapa ini ya, lagu kolaborasi dari Ari Lasso dan juga Bunga Citra Lestari, lagu romantis di kala itu. Aku dan dirimu ya. Oke, ditunggu lagunya, bentar lagi banget Dibi bakal kasih ya buat Kakak Rama. Terus juga pagi ini aku disapa juga sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio. Pagi di pagi. Mau dong diputerin lagunya Juliet. Juliet? Maksudnya judulnya Juliet atau grup Juliet nih? Kalau Juliet kan kalau gak salah judul lagu Juliet itu lagunya Dewa 19 sama si Marcelo Tahi itu kan. Kalau band Juliet, nah judulnya apa lagunya? Bukannya Aku Takut, itu juga Juliet tuh lagu itu tuh. Yang mana kira-kira lagunya? Kasih tahu ya Kakak Rio ya, dibitungguin untuk judul lagu yang pengen diputerin, atau band atau musisinya. Ini agak-agak membingungkan nih, apakah judulnya Juliet atau bandnya Juliet. Dibi tungguin ya, sambil Dibi kasih dulu satu single yang udah direkomendasiin juga sama Kakak Rama buat Dibi puterin pagi hari ini. Ada Ari Lasso dan juga Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
6: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
5: Adia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
7: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
5: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
7: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
5: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
8: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
5: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
9: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
3: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
10: Tak berdaya, bila harus meninggalkanmu selalu.
11: Halo, gue Bilal Indrajaya.
12: Mulai dari